0: dari hukum internasional, mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Gila, asal-asal bisa dibilang dari kasusnya eksekusi, jadi setiap kita berpindah-pindah ada satu bulik kasus eksekusi, di mana kita dipukul, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat kesetrum juga beberapa kali, ya sempat kesetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rahendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Insan di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Pak Insan menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Di Indonesia, saya datang ke sini

0: industri dengan sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Kofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etamidin yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
4: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin? Ada liquid.

0: menanyakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di PNR atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra PNR.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan. Dalam puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
3: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
4: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
2: Jemaah Kloter

0: calon jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
2: Laporan khusus. Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
3: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
4: Saya yakin kita lihat lagi pertama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah tidak akan bukan ya. Jadi fundamentalnya bagus gitu. Kita bisa lihat tapi persepsi yang di market ya semuanya juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run itu akan baik.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga

0: saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
1: Ada segera pasien saya takut juga dulu, tapi kalau mereka nanti mengerti dampak yang siapa, harusnya akan naik. Nanti underinvoicing kan akan tutup dengan harga badan ekspor itu. Jadi dari yang biasanya di uang jadi pemilik, karena perusahaan yang luarnya punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
0: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
2: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan melihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuka hasil.
0: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
4: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang ini mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, tapi jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
5: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, Sarah Jamie Ravitz, Judy Bichata, Pedita Ambassar, and Medica City Cat di Jakarta. Medica City Cat Sangha enthusiast Manjari, Tuan Runa, Bersama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulia Nam, Tournament Sepak Bola, Tour Besar di Dunia Yang, Menya Tukan, Bara Pengamar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-99-88-222, via telepon 0814-95-93-33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz
4: sama-sama tahu, ada saja.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Prosatu dari Bovendigul, saudara ya. Dimanapun Anda berada pagi ini, saya Indah Dari menemani suasana pagi hari Anda di hari ini awal pekan 25 Mei 2026. Saudara pendengar, pukul 9 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur ya, selepas warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan saudara pendengar ya, di pagi hari ini juga dalam program Bovendigul siang akan kita lalui bersama beberapa segmen ya. Di antaranya pukul 10 nanti akan kami hadirkan dialog luar studio, nanti langsung dari Masjid Asyahid Tanah Merah, di mana topik yang diangkat adalah keutamaan haji dan juga kurban. Nanti turut hadir Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bovendigul serta Ketua PHBI Bovendigul, yang akan dipandu oleh rekan kami nanti ada Imam Komarudin. Selepas itu di pukul 11 ya saudara pendengar, hingga nanti pukul 12, hiburan dan informasi akan kami hadirkan tepat pukul 12 segmen MPL Musik Pelepas Lelah menemani suasana siang hari Anda. Pukul 13 dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu informasi cek fakta kembali kami hadirkan. Pagi hari ini juga sudah mendengar ya, saat lagi kami hadirkan informasi dalam segmen cek fakta yang kami lansir dari portal berita Komdigi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara pendengar, apa kabar Anda semua pagi ini? Kembali kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Informasi terkait dengan video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, selengkapnya di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk, saudara, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Dan informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi. Seperti biasa, Anda pastinya harus selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing ya. Beragam informasi yang Anda baca, dengar, ataupun lihat. Dan pastikan informasi-informasi yang Anda baca dari sumber ataupun dari portal berita yang kredibel. Salah satunya rri.co.id, Anda bisa membaca sejumlah informasi dari dunia olahraga, dari dalam dan juga luar negeri, kemudian dari sisi ekonomi dan sosial dan lain sebagainya ya. rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas ya. Dalam program Bopendigo Siang ada saya Indah Dari menemani Anda. Dan informasi sudah kami hadirkan juga dalam segmen Cek Fakta pagi hari ini, ditemani dengan cuaca Bopendigo pagi hari ini begitu sendu. Selepas diguyur hujan semalam kalau nggak salah ya, saya sudah tidak mendengar rintik-rintik hujannya. Namun setelah pagi hari tadi keluar rumah sudah melihat jalanan basah gitu ya. Berarti semalam diguyur hujan tanah merah. Jam berapa pendengar kalau boleh tahu? Jam 11 ya kalau nggak salah. Katanya jam 11 ya. Ditemani juga sudah mendengar pagi hari ini dengan Demasif ya, cinta sampai di sini, tapi informasi yang kami hadirkan belum sampai di sini. Belum berakhir ya. Kebersamaan kita nanti masih sampai jam 14 dan jam 10 sekaligus kita menanti dialog luar studio ya di pagi hari ini ya, hingga menjelang siang hari tepat pukul 10 langsung dari Masjid Asy-Syahid Tanah Merah. Dan juga nanti sudah mendengar ya, sekaligus membahas keutamaan haji dan kurban, mengingat kurang lebih di lusa ya, hari Rabu 27 Mei umat muslim juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan juga untuk Anda sudah mendengar pagi hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi hari ini ada beberapa instansi yang juga memang diliburkan sepertinya ya. Dan juga memang ada beberapa yang tetap masuk, contohnya siaran pagi hari ini ya. Meskipun hari libur sepertinya tetap setia menemani Anda. Bahkan dari pagi tadi jam 8 pagi sudah menerima aduan ataupun keluhan Anda ya dalam Halo RRI. Terima kasih antusias Anda pendengar ya, yang sudah kurang lebih di tahun ini 2026 dari bulan kemarin hingga saat ini sudah cukup ramai ya antusias masyarakat untuk menyampaikan tentunya aduan publik ya, bukan aduan pribadi ataupun masalah pribadi yang diadukan. Dan pagi hari ini juga sudah pendengar ya, kita lihat seperti apa tembang-tembang yang disiapkan oleh musik direct, di mana ada Ari Lasso dengan Cinta Terakhir, kemudian ada kembali dari Hijau Daun, Aku dan Air Mata, kemudian juga ada Sheila on Seven dengan Dan, kemudian ada Stinky dengan Mungkinkah, ada Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih, kemudian ada Maya Angela Cinta 100%. Semoga cinta Anda kepada RRI selalu full ya. Kalau memang ada salah kata, salah ucap dari penyiar, mohon dimaafkan ya. Tapi semoga tidak mengurangi cinta Anda kepada RRI, di mana diharapkan kami selalu mengabarkan informasi yang aktual dan juga aktual ya. Kita dengarkan Demasif, Cinta Sampai Di Sini.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Kawan, saya bilang kau sini dulu.
3: Ada apa, kawan?
2: Sekarang ini kan sudah zaman era digital. Di mana-mana orang sudah bisa akses internet dan banyak juga di media sosial itu berita hoax.
3: Hoax itu apa?
2: Hoax itu berita tidak benar atau tidak fakta. Jadi, kau yang suka buka internet jangan langsung percaya berita itu. Lihat dulu sumber beritanya dari mana dan cek kebenarannya. Kalau masih ragu, jangan dulu disebarkan berita itu. Intinya, lebih teliti lagi dan bijak dalam bermedia sosial. Kau sudah mengerti, kawan?
3: Oh, begitu ya. Oke, kawan. Saya sudah mengerti.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. I just swear.

menemani Anda dengan From This Moment On dan sekaligus mengantarkan kita pada pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Yang artinya saudara 3 menit lagi ya, kita akan bersama rekan Imam Komarudin dialog luar studio langsung dari Masjid Asy-Syahid Tanah Merah dengan topik siang hari ini keutamaan haji dan juga kurban. Seperti yang sudah kami sampaikan, akan hadir Ketua PHBI Bovendigul Hatta Nongkeng dan juga Lesaka selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bovendik.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigo Siang, saudara, pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 10 kami hadirkan dialog luar studio sekaligus saudara pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Nanti dialog langsung dari Masjid Asy-Syahid Tanah Merah dipandu oleh rekan Imam Komarudin. Dan juga nanti saudara pendengar di siang hari ini ya, akan hadir Ketua PHBI Bovendigul dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bovendigul. Selengkapnya saudara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa, kembali dialog luar studio RRI Boven Digul menjumpai Anda. Dan dalam kesempatan hari ini, di hari ini kita sudah ada di Masjid As-Sahid Wet, di mana satu jam ke depan RRI Boven Digul pindah untuk sementara di Masjid As-Sahid Wet ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, insya Allah hari Rabu mendatang umat Islam di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, terlebih khusus lagi di Boven Digul, akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, di mana kesempatan dalam dialog luar studio di kesempatan hari ini kita membahas juga terkait itu, dan topiknya adalah keutamaan haji dan kurban. Sebenarnya apa kaitan haji dan kurban ini? Tentunya kita akan membahasnya. Saya tidak sendiri, namun sudah ada narasumber yang ada di samping saya. Kita langsung perkenalkan beliau. Yang pertama ada Ketua PHB Boven Digul, Bapak Hatta Nongkeng. Assalamualaikum, Pak.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke. Yang berikutnya ada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh

0: bermukim di tempat ada salah satu syarat bermukim, itu juga disyaratkan harus berkurban. Yang jelas utama memang harus niat, ya harus berniat bahwa niatnya untuk berkurban karena Allah Ta'ala, jadi bukan selain itu. Dan ada juga yang menyembelih hewan itu niatnya lain-lain, tapi khusus niatnya untuk berkurban, ada niatnya, itu salah satu syarat utama.
1: Tapi begini Bang, biasanya kan dalam hari raya kurban, kurban yang disembelih ini bukan hanya, istilahnya bukan dari umat, ada juga bantuan dari pemerintah. Nah ini sifatnya seperti apa?
0: Ini saya baru, memang saya, sudah ada ketentuan itu, cuma banyak kita teman-teman ini belum paham terkait sumbangan dari selain bukan umat muslim, nanti dari pemerintah. Jadi sebenarnya begini, itu yang nanti akan saya sampaikan di MUI, bahwa sumbangan yang bukan hasil dari umat muslim tapi dari gubernur atau dari pemda atau dari selain umat muslim, itu kita harus sumbangan itu biar tidak mubazir dengan pahalanya, sumbangan itu kita pakai untuk mencari jamaah yang memang tidak mampu, dan didaftarkan, dimasukkan dalam sumbangan itu 7 orang untuk dikurbankan. Sebenarnya ketentuannya begitu. Jadi contoh, satu ekor sapi disumbangkan oleh Pak Gubernur. Oke, kita utamakan pengurus masjid, masukkan nama-namanya di situ. Tapi yang tidak berkurban, yang belum berkurban, dimasukkan, diisilah, biar di situ ada manfaatnya dari pahala yang didapat. Jadi sebenarnya seperti itu. Dan ini akan kami sosialisasikan lewat MUI, bahwa biar tidak sia-sia sapi yang disumbangkan itu. Nah, sapi itu dimasukkan nama-nama jamaah yang memang tidak mampu, yang belum sempat berkurban, terutama pengurus-pengurus masjid, untuk didaftarkan jadi 7 orang, tapi dia belum.

0: kurban.
1: Baik Bang, kalau untuk tadi pembagiannya tadi sempat Abang sampaikan bahwa bukan hanya umat Muslim yang mendapatkan, nah, namun juga umat dari agama lainnya. Ini ketentuannya apa? Dan juga mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI, mereka yang memenuhi syarat untuk menerima hewan kurban itu siapa saja Bang? Silakan.
0: Diutamakan tetangga. Tetangga itu tidak menutup kemungkinan baik muslim maupun teman-teman dari non-muslim, itu diutamakan. Karena tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat dalam Islam. Jadi maunya, bukan maunya, yang seharusnya kita jaga komunikasi dengan cara itu. Memberi sedikit apa rezeki terutama kurban.
1: Oke, saya ke Pak Lasaka, Bang Saka, Bang. Kalau Abang melihat dari selama ini pembagian hewan kurban di Bovendigul dari tahun ke tahun, apakah sudah memang berjalan baik atau memang harus ada yang dibenahi ini, Bang?
2: Baik, Mas Imam. Jadi menurut pandangan kami, sewaktu kami masih di Kementerian Agama, kami biasa melakukan rapat, terutama dengan Ketua PHB juga dalam ini hal ini Pak Hatta. Jadi masing-masing pengurus PKM ataupun lembaga itu sudah ada pemetaan masing-masing, pemetaan wilayah masing-masing. Jadi ketika pemetaan itu ada pendobolan, itu biasanya ada konfirmasi dari masing-masing PKM menyampaikan bahwa, oh ini wilayah saya, ini wilayah saya. Kalaupun ketika pemetaan itu tidak berhasil, biasanya mereka pakai sistem kupon. Jadi mungkin dari masing-masing PKM atau lembaga itu membuat kupon. Kupon itu nanti yang akan dibagikan untuk yang menerima kurban. Dua atau tiga tahun kemarin memang prosesnya seperti itu. Terus kemarin saya tanya teman-teman di PKM Attaqwa, mungkin di BTR maupun di Asyahid juga mungkin seperti itu ya Pak Hatta ya. Maksudnya jadi dengan kupon ini insya Allah dengan sistem pembagiannya tidak rancu. Artinya bahwa ketika mereka datang untuk mengambil hewan kurban itu dengan menggunakan kupon. Jadi tidak serta-merta mohon maaf ketika saya datang terus saya meminta mereka melayani. Jadi ketika ada sisa dari itu baru mereka bagikan. Seperti itu untuk saat ini proses pendistribusian untuk hewan kurban.
1: Nah, itu pendistribusian apa? Bang Hatta, kalau Abang melihat bagaimana untuk saat ini dalam pendataannya, didata apakah hamin 3, hamin 2, ataukah memakai daftar tahun lalu, ataukah mungkin ada sidang majelis ataupun di masjid seperti itu, atau seperti apa, Bang?
0: Jadi begini, untuk umat Muslim ini dia fleksibel. Kadang tahun ini dia di lingkungan Masjid Asyahid, tahun depan dia pindah lagi ke kompleks At-Taqwa. Jadi kadang macam di Masjid Asyahid atau masjid kota dulu ramai di situ, banyak sudah pindah pertokoan ke pindah ke jalur ke
2: arah kilo 3.
0: Arah kilo 3, arah ke Ampera, karena mungkin tempat usaha, akhirnya dia terdaftar di wilayah di masjid tersebut. Rata-rata di masjid-masjid yang jumlah jamaahnya banyak, mereka menggunakan kupon. Kupon itu mereka sudah tahu yang dibagikan kupon itu berarti dia masuk di wilayah masjid, karena kita sudah bagi wilayah. Kalau Asyahid, karena dia jumlah jamaahnya sedikit, kita jangkau mendata. Kita langsung data dan kita bagi langsung ke orangnya, tidak pakai kupon. Karena tidak terlalu banyak. Nah, kalau setahu saya di masjid-masjid lain, kita sudah sepakat kemarin mereka sebagian memakai kupon. Jadi hanya yang dapat kupon saja yang bisa datang ambil.
1: Berarti kupon. Dapat dikatakan tidak mungkin ada masyarakat penerima ini yang mendapatkan double.
0: Paling tidak ada sedikit-sedikit, kita mau bilang 100% tidak, tapi paling tidak ada yang tadi mungkin temannya kasih dari masjid lain, itu bisa jadi double toh. Tetapi untuk mendapatkan jatah daging ini, kita pastikan semua umat muslim wajib dapat daging kurban. Karena banyak juga kita bagi di teman-teman dari kalangan non muslim ini dapat. Berarti kan jelas teman-teman dari muslim ini pasti dapat semua.
1: Tapi sebenarnya kalau hukumnya nih, boleh tidak dapat double nih Bang?
0: Sebenarnya kalau dia berbohong, maksudnya dia sudah dapat baru dia ke situ lagi. Minta ya hukumnya dosa, kan dia berbohong. Kecuali ada kelebihan terus dia dikasih lagi karena mungkin dia ada bantu-bantu itu biasa. Atau mungkin tergantung dari niat. Kalau dia memang niat untuk mau pergi kumpul-kumpul lagi, dia ke masjid sana ambil, dia ke sana lagi dapat kupon, yang berarti itu pribadi dia. Yang jelas panitia berusaha untuk terbagi sesuai dengan wilayah masing-masing.
1: Oke, okay. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan syarat kurban, ini tidak lepas juga dari kesehatan kurban. Bagaimana untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang akan disembelih ini sehat dan juga aman dikonsumsi oleh masyarakat penerima. Nah, berkaitan dengan itu, kami RRI Bovendigul juga sudah siapkan cuplikan petikan wawancara bersama Kepala Dinas, maksud kami Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHPP Bovendigul, Bapak Doni Hermawan, yang akan nantinya Anda dengarkan ataupun juga saksikan pernyataan dari beliau. Berikut pernyataan dari beliau.
3: Yang kebetulan membidangi bidang peternakan dan kesehatan hewan, kami di bidang sudah menyiapkan dua tenaga teknis, yaitu dokter hewan, yang nantinya akan secara langsung melaksanakan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan hewan kurban dan di saat pelaksanaan hewan kurban. Dan dari dinas kita juga akan menyiapkan beberapa surat terkait izin pemasukan hewan kurban yang nantinya akan beberapa poin penting, yaitu terkait kesehatan hewan dari daerah asal, misalnya dari daerah Merauke, karena ada peraturan daerah yang mengikat bahwa ternak sapi ada pelarangan keluar daerah, otomatis kami harus menyiapkan surat izin dari Bupati Bovendigul untuk menyurat ke Bupati Bovendigul terkait izin memasukkan hewan kurban ke Kabupaten Bovendigul. Dan di poin-poin penting, yaitu harus menyertakan surat keterangan sehat hewan. Yang kedua, bahwa ternak itu tidak cacat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban.
4: Kalau untuk dari Dinas TPPP Bovendigul, khususnya bidang peternakan, apakah semuanya sudah cukup ini, terlayak dalam hal ini, baik itu tenaganya ataupun juga peralatannya untuk pemeriksaan itu?
3: Untuk tim kami untuk saat ini layak, apalagi kemarin ada penambahan beberapa tenaga di bidang peternakan, yaitu di seksi kesehatan hewan itu ada CPNS baru, sehingga kami merasa yakin bahwa nanti di saat pelaksanaan hewan kurban dapat kami layani semua di beberapa masjid di Tanah Merah. Untuk di berapa distrik terjauh, mungkin kami akan menangani dalam sisi pengawasan jarak jauh dengan komunikasi. Untuk saat ini komunikasi berapa distrik kan sudah baik, itu yang harapan kami, sehingga tetap berkomunikasi dengan pihak masjid, kesejahteraan masjid pastinya, sehingga ke depan kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik.
4: Ya, yang terakhir, sebenarnya kalau dari kesehatan hewan ini, baik terutama sapi dan juga kambing, ini yang menjadi perhatian dari Dinas TPHPP melihat dengan perkembangan yang ada, apa yang diwanti-wanti untuk sakit hewannya itu?
3: Yang pertama adalah bagaimana terkait masjid menyediakan tempat yang sejahtera bagi ternak dalam sisi penampungan, Pak. Jadi jangan sampai ternak mau digunakan sebagai hewan kurban itu tidak diberikan tempat yang layak dalam sisi penanganan hewan tersebut, yaitu dari sanitasinya, kemudian dari limbah pembuangan pakannya, yang terutama adalah penyediaan pakan yang secara ekilibidum yang harus tersedia untuk kesejahteraan hewan. Ini amanah untuk umat muslim, sehingga alangkah baiknya untuk menjadi teman-teman kesejahteraan masjid untuk senantiasa tetap memerhatikan itu.
4: Jenis penyakit yang diwanti-wanti apa?
3: Biasanya kalau di hewan kurban, biasanya kalau sudah ada surat keterangan hewan itu memang sudah dinyatakan sehat secara medis. Tapi yang menjadi kekhawatiran kita adalah biasanya masuk angin atau demam semalam.
4: Kalau PMK berarti udah nggak menjadi sorotan ya?
3: Kalau di wilayah Papua untuk saat ini belum ada. Jadi kita di Bovendigul, apalagi kita masih hijau, minta doanya agar wilayah itu tetap terjaga dengan baik.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bovendigul, tadi sudah kita dengarkan bersama pernyataan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHPP Bovendigul, Bapak Doni Hermawan, terkait dengan bagaimana persiapan ataupun yang akan dilaksanakan dari dinas bersangkutan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang ada di Bovendigul. Tentunya kita harapkan bersama dari pemeriksaan itu dapat berjalan maksimal sehingga hewan kurban yang dibagikan semuanya aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat ataupun juga sasaran penerima. Dan kami informasikan untuk Anda, dalam kesempatan dialog luar studio kali ini bukan hanya disiarkan secara terestrial oleh RRI Bovendigul melalui radio RRI Bovendigul, namun juga melalui channel resmi kami di akun YouTube RRI Bovendigul Official tentunya. Dan juga dalam kesempatan kali ini siaran RRI Bovendigul dipancar luaskan oleh stasiun relay yang ada di distrik Waroko. Dan kita lanjutkan kesempatan kali ini dalam dialog luar studio di Masjid Asahid Wet. Kami masih ada di Masjid Asahid Wet. Dan saya ke Bapak Hatta Nongkeng, Pak. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana di distrik Bovendigul juga ini melaksanakan pemeriksaan hewan mungkin untuk di Kota Tanah Merah mungkin hampir semua ataupun juga sampling, namun di daerah luar ini seperti yang ada mungkin di Ko yang ada juga basis umat Islamnya ataupun juga yang ada di Asiki, ada juga di Minik Tanah seperti itu. Nah, kalau terkait dengan itu, nah dari PHBI Bovendigul sebenarnya adakah persiapan khusus atau arahan khusus kepada masjid-masjid untuk mempersiapkan hewan kurbannya sebelum nantinya akan disembelih, Bang?
0: Iya, seperti tahun lalu dari dinas terkait mereka sudah melihat sapi. Karena di dalam Islam sendiri ada syarat berkurban, ada syarat kurban. Syarat berkurban itu syarat-syarat orang yang berkurban, syarat kurban itu hewan yang memenuhi syarat untuk dikurbankan. Nah, di situ kita padukan dengan ketentuan dari dinas kesehatan. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa memang untuk kurban kalau dihitung ketentuannya satu ekor kambing itu satu atau domba itu satu orang. Jadi kalau satu ekor sapi itu dibagi menjadi tujuh orang untuk berkurban. Minimal itu kambing itu dia satu tahun atau enam bulan. Itu dengan kelihatan tanduknya sudah ada dengan badannya yang sudah besar lah. Sapi itu 2 tahun atau unta itu 5 tahun. Sehat maksudnya sapi tidak buta atau matanya tidak cacat, dia tidak sakit yang tidak sakit atau tidak kelihatan kurus, tidak pincang, atau karena kalau dia kurus itu mempengaruhi juga di dalam. Jadi bentuk sapi itu juga menentukan kesehatan di dalam tubuh sapi. Yang selama ini memang dinas peternakan mereka itu biasa sebelum pemotongan 1-2 hari itu mereka sudah keliling ke masjid-masjid. Mereka sudah koordinasi. Jadi kita sudah sampaikan masjid-masjid untuk siapkan sapi yang mau di. Tapi biasanya juga yang beli sapi itu dia sudah cari sapi yang memang layak untuk dikurbankan. Jadi bukan asal beli. Jadi biar jamaah, kadang kalau sapinya datang dipilih sapinya yang kurang sehat, jamaah protes. Makanya baik dari gubernur, presiden, pasti mereka sudah melalui prosedur itu, sapi yang sehat baru disumbangkan ke umat. Kalau jamaah pasti mereka akan pilih, sudah sampaikan ke penjual bahwa sapi itu kriterianya ini, ini sehingga datang itu tidak datang pas di H-2 atau datang satu minggu sebelumnya untuk biar tidak stres. Nah, setelah itu pas pemotongan juga dalam tahap pemotongan dari dinas kesehatan juga ada datang, dinas peternakan ada datang mengecek hati, apakah hatinya ada cacing atau di dalam ususnya ini ada cacing atau semacamnya adalah bakteri. Itu juga kadang kalau ada bisa kita langsung disampaikan tidak layak untuk dikonsumsi. Iya, tapi alhamdulillah tahun kemarin tidak ada kasus yang ditemukan.
1: Saya ke Bang Saka. Kalau Bang Saka melihat di Bovendigul sudah cukup lama, sudah melewati banyak pelaksanaan hari raya kurban. Kalau Abang melihat, apakah memang selama ini ada pernah hewan kurban batal disembeli karena alasan kurang sehat? Kalau Abang melihat,
2: Baik Mas Imam, sepengalaman kami bahkan ada beberapa instruksi itu hari yang saya sampaikan bahwa saya masih di Kepenak. Instruksi dari Menteri sendiri menyampaikan bahwa terkait dengan hewan kurban itu harus sesuai dengan syarat dan prosedurnya. Ketika hal itu tidak terpenuhi, itu tidak boleh dikurbankan. Akan tetapi hal yang terjadi di Bovendigul khususnya dari tahun ke tahun yang saya lihat secara kasat mata, hal yang seperti itu belum pernah terjadi. Artinya bahwa ketika sapi yang datang itu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hatta, bahwa itu statusnya memang kalau kita lihat secara kasat mata, kita melihat bahwa sapi itu sehat. Nah, cuman kan yang punya kewenangan dan apa namanya dalam hal pemeriksaan itu kan bagian dinas peternakan. Kalau kami umat maupun apa namanya dari masing-masing yang PKM itu hanya melihat secara fisik. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ketua PMI bahwa sebelum sapi itu tiba, itu kan biasanya kita pesan dari luar nih, karena di sini keterbatasan apa hewan kurban, jadi biasanya teman-teman itu mengambil dari luar. Ada yang dari Soka, ada yang dari apa Asiki, ada yang dari Muting. Jadi sebelum apa hewan kurban itu sampai ke sini ke Tanah Merah itu sudah disortir duluan di sana. Jadi insya Allah maksudnya hewan kurban yang setelah tiba di sini itu sudah melalui proses seleksi, walaupun mungkin seleksi secara tidak langsung dari dinas terkait. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Bang Hatta, tadi sudah Abang juga dengarkan sedikit bagaimana penjelasan dari Dinas TPHPP Bovendigul untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Tapi kalau dari pengamatan Abang selaku Ketua PHB Bovendigul, adakah koreksi yang ataupun masukan kepada dinas terkait untuk lebih mengoptimalkan dalam pemeriksaan hewan, ataukah menurut Abang semua sudah baik ini?
0: Ya, dari kami memang sebaiknya lebih awal sebelum dibagi. Kadang kan ada keterlambatan dari pemeriksaan. Ketika sapi itu sudah dibagi dikumpul-kumpul untuk dimasukkan dalam plastik.
1: Plastik.
0: Ada yang datang, maksudnya lebih awal ketika sapi itu mungkin ketika mau potong sapi itu sudah ada petugas biar. Kan sapi kadang bisa berubah, kadang mungkin kita kurang teliti lagi atau bagaimana dia apa ternyata sakit atau mungkin setelah potong beliau mereka sudah ada, jadi kita berikan masukan saya biar ketika besok ada pemeriksaan bagusnya itu lebih awal petugas di peternakan itu sudah ada. Memang saya sadari mereka sudah sampaikan kemarin mereka kekurangan dari
1: tenaga.
0: Tapi mudah-mudahan bisa dimaksimalkan.
1: Oke, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan ke depan. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dan juga pemirsa YouTube RRI Bovendigul channel, tadi sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan dari kedua narasumber yang cukup banyak mengulas terkait keutamaan berkurban. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa topik dalam kesempatan kali ini adalah keutamaan haji dan juga kurban. Kurban sudah tadi dijelaskan cukup banyak. Nah, nantinya kita akan membahas terkait bagaimana apa sih keutamaan haji dan juga bagaimana daftar antrian yang ada di Bovendigul ataupun juga Papua ataupun juga secara nasional. Namun sebelum kita ulas terkait itu, kita dengarkan dan simak yang berikut ini.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Masjid Asahituet, pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, Anda sedang menyaksikan dan juga mendengarkan dialog luar studio RRI Bovendigul dengan topik keutamaan haji dan juga kurban bersama narasumber. Yang pertama ada Ketua PHBI Bovendigul, Bapak Hatta Nongkeng atau Bang Nongkeng, Bang Hatta. Yang berikutnya ada narasumber berikutnya adalah Kepala Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Bovendigul, ada Bapak ataupun juga Bang Lasaka. Kita lanjutkan perbincangan kesempatan kali ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sudah kita ulas cukup panjang tadi terkait keutamaan dari berkurban. Nah, yang berikutnya adalah keutamaan berhaji. Kita langsung ke narasumber kita. Baik, Bang Saka,
2: siap.
1: Keutamaan haji. Sebenarnya apa sih keutamaan dalam berhaji? Ini kan merupakan salah satu rukun Islam, siap, yang kelima. Silakan, Bang.
2: Baik, Mas Imam. Terima kasih. Seperti yang Mas Imam sampaikan, bahwa ibadah haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana diwajibkan bagi orang yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Di mana keutamaan ini adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala bentuk ritual yang dilaksanakan oleh jemaah itu dilakukan di Arab Saudi, di kota Mekah atau di kota Madinah. Jadi keutamaan dari berhaji itu sendiri, yaitu yang pertama yang saya bilang tadi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menghapus-hapus dosa ketika dia hajinya mabrur, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kita, bahwa ketika kita melaksanakan haji tidak berkata bohong ataupun fasik, insyaallah setelah pulang dari sana kita akan terlahir seperti bayi, masih seperti itu ketika kemabruran hajinya tercapai. Memang untuk mencapai haji yang mabrur ini, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, dibutuhkan fisik, mental, dan finansial.
1: Sebenarnya arti mabrur itu apa sih, Bang?
2: Mabrur itu artinya ketika dia mampu melaksanakan semua syarat, rukun, dan wajib hajinya.
1: Oke. Okay. Baik, Bang, kalau untuk di Bovendigul dalam tahun ini, kesempatan di tahun ini, berapa jumlah jemaah haji kita dan juga sebenarnya kuotanya berapa?
2: Iya, Mas Imam. Jadi semenjak kemarin kan, semenjak Kementerian Haji dan Umroh terbentuk pada bulan September tahun 2025 kemarin, yang sudah dikelola langsung oleh Kementerian baru, alhamdulillah kuota kita untuk seluruh Indonesia itu 221.000, Mas Imam. Jadi 221.000 itu dikurangi dengan haji plus 17.000, berarti kan otomatis untuk haji regulernya itu tinggal 203.000 sekian. Itulah yang dibagikan ke masing-masing provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini, sebanyak 34 provinsi. Dan khusus kita, Papua, alhamdulillah untuk tahun 2026 ini kuota kita 933 jemaah, Mas Imam. Jadi 933 jemaah ini, itu nanti berdasarkan nomor urut porsi. Maksud saya, ketika jemaah mendaftar pada saat itu, dia akan mendapatkan nomor porsi atau nomor urut keberangkatan. Yang mana nomor urut keberangkatan itu se-provinsi Papua. Walaupun kita di sini mungkin ada, sekarang sudah terbagi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan itu sendiri. Tapi untuk khusus jemaah haji, itu kita masih tergabung ke provinsi Papua. Dalam hal ini, provinsi Papua. Jadi untuk kita beberapa kabupaten itu, untuk jemaah yang nantinya akan berangkat tahun ini ataupun tahun kedepannya, itu berdasarkan nomor urut porsi. Nomor urut porsi, Mas Imam, seperti itu.
1: Nomor urut porsi berarti untuk yang kemarin, ada berapa yang tidak jadi berangkat kemarin, Pak Sak?
2: Yang seperti saya laporkan kemarin, waktu pada saat kegiatan pelepasan ya, itu kan sebenarnya kalau total yang terjaring untuk kita di Bovendigul itu ada sekitar 25-an. Cuman yang siap berangkat pada tahun ini itu ada hanya 14 jemaah. Jadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kenapa mereka tidak berangkat, ya itu ada berbagai macam faktor Mas Imam. Bisa jadi karena dari segi finansial, karena kondisi memang yang tidak memungkinkan, dan memang ada beberapa jemaah haji yang sudah meninggal. Jadi alhamdulillah dari jumlah yang awal yang terkonfirmasi berangkat 25 orang, akhirnya sisa 14 orang.
1: Oke. Okay. Baik, ini ada pertanyaan dari masyarakat, juga nitip ke saya.
2: Siap.
1: Begitu. Ini kan yang tidak berangkat ini cukup banyak.
2: Siap.
1: Mengapa tidak digantikan dengan jemaah haji dari Bovendigul juga? Mungkin tadi abang sempat sampaikan nomor porsi. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk minimalisir mungkin nada-nada miring di mana kan sebenarnya kuotanya atau kad permainan itu seperti apa? Silakan bang.
2: Jadi Mas Imam, perlu saya luruskan bahwa terkait haji reguler ini kita kan datanya terpusat nih. Datanya terpusat, terus regulasi ataupun aturan-aturan itu terkait perhajian semua terpusat. Jadi kita di daerah ataupun di Kanwil itu namanya istilahnya mau bermain itu nggak bisa karena kita punya sistem. Kita sistemnya namanya Siskoha, jadi sistem komputerisasi haji terpadu. Jadi di sistem itu apa namanya yang terkait yang Mas Imam tadi tanyakan, bahwa ketika misal Pak Hatta nih punya nomor porsi 1, saya punya nomor porsi 2, nah, kenapa Pak Hatta tidak berangkat sedangkan nomor porsi 2 nih yang berangkat? Nah, bisa jadi kan Pak Hatta yang saya sampaikan tadi, mungkin Pak Hatta dalam kondisi kurang sehat ataupun memang dari segi finansial belum siap, otomatis kan Pak Hatta tidak jadi berangkat. Ya, siapa yang menggantikan Pak Hatta? Ya nomor porsi berikutnya, berarti nomor porsi 3. Nomor porsi 3 ini posisinya ada di mana? Entah itu ada di Merauke kah? Di Mapi kah? Atau di Nabire kah? Itu yang diprioritaskan, bukan kita tidak bisa berpatokan bahwa nomor 3 ini ada di Bovendigul. Enggak seperti itu.
1: Berarti dapat diluruskan ini bahwa kuotanya adalah bukan kuota Bovendigul namun kuota Provinsi Papua.
2: Siap, seperti itu Mas Imam. Kuota Provinsi Papua.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan juga yang mungkin banyak bertanya. Mungkin ini tidak salah juga. Mungkin menjadi salah.
2: Jadi memang Mas Imam. Jadi banyak masyarakat yang berpandangan masih seperti itu. Ketika jemaah haji Bovendigul misalnya yang saya sampaikan tadi 25. Kenapa penggantinya bukan dari jemaah haji Bovendigul? Seperti itu. Ketika masyarakat yang bertanya itu, ya saya jelaskan bahwa kita ini kuotanya kuota provinsi bukan kuota kabupaten. Kalau kuota kabupaten ya otomatis saya bisa ambilkan dari kabupaten. Tapi ini kan kita kuota provinsi berdasarkan nomor urut seprovinsi ini. Bukan berdasarkan nomor urut kabupaten. Seperti itu Mas Imam.
1: Oke, saya ke Ketua PHB.
2: Jadi saya contohkan lagi seperti ini. Misal Mas Imam mendaftar pada saat ini nih, dapat nomor porsi urut 1. Pak Hatta juga daftar pada saat ini, dapat nomor porsi 3, tapi posisi Pak Hatta di Merauke. Pada saat proses pemberangkatan, yang berangkat itu porsi 1 sampai dengan porsi 5. Otomatis kan Mas Imam porsi 1 tadi. Pak Hatta termasuk juga porsi dari Merauke, pasti berangkat juga karena dia dapat nomor 3 tadi. Jadi seperti itu bayangannya.
1: Oke. Saya ke Bang Hatta selaku Ketua PHIB Bovendigul. Dengar-dengar abang juga sudah masuk daftar tunggu nih bang ya untuk haji nih bang.
11: Tidak. Jadi belum, saya belum daftar haji. Cuma kemarin ada rekomendasi dari gubernur untuk seleksi PHD pendamping haji daerah. Namun itu rekomendasi itu tidak seperti tahun-tahun kemarin, biasa langsung berangkat, tapi tahun ini diadakan seleksi di Provinsi Papua. Dari gabung dari se-Papua itu ada 12 calon PHD. Kami dari Bovendigul ada 2 orang, Merauke 2, yang lain dari tersebar di Timika sampai dengan Papua. Nah, namun yang dia ambil cuma 5. Yaitu dia di bidang umum dengan kesehatan karena tidak ada bidang ini ya dakwah ya.
2: Dia hanya di umum sama di kesehatan untuk PHD-nya petugas haji daerah maksudnya
1: petugas hajinya kan.
11: Sehingga kami kemarin kita 2 orang dari Papua Selatan ini, saya dengan Ustadz Armin tidak ikut, dan mudah-mudahan di tahun depan ya, dan didoakan saya tuh
1: Ya, oke. Baik, kalau kita lihat PHD ini merupakan salah satu peluang yang cukup bagus. Kayaknya ini harus ada sesi khususnya ini, Bang. Sesi khususnya untuk kita pembahasan berikutnya. Kalau untuk kesempatan kali ini mungkin tidak cukup waktunya karena kayaknya sisa sedikit lagi. Ya. Tapi saya ke Bang Hatta lagi. Bang Hatta, kalau ini tentunya menjadi salah satu dambaan dari seluruh umat muslim untuk bisa berhaji. Sebenarnya kalau menurut pandangan Abang sendiri, terutama sebagai pribadi dulu, seperti itu, apa sebenarnya diinginkan dari umat Islam saat berkunjung atau berhaji di sana? Apakah hanya sekedar menyempurnakan ibadah hajinya atau seperti apa? Atau mungkin ingin bertemu, mungkin melihat makam Rasulullah atau seperti apa?
11: Yang kita pahami dalam umat Islam kan haji termasuk dalam rukun Islam, dan dia dimasukkan rukun Islam yang kelima, yaitu yang terakhir. Dan itu semua kesempurnaan dari rukun Islam, dan itu wajib bagi umat Muslim, tapi yang mampu. Karena di haji itu semua apa jenis ibadah di situ, mulai fisik, harta, lisan dan hati, beda dengan ibadah lain. Kita fisik, kita ada jalan atau ada sa'i, ada tawaf. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Jadi semua haji itu, ibadah haji itu ibadah yang lengkap lah, semua jenis. Memang tergantung dari niatnya. Secara ketika dia berangkat berarti dia sudah memenuhi syarat wajib. Berarti dia mampu. Dan kembali ke umat masing-masing. Di situ ada apa keutamaan, banyak keutamaan haji. Salah satunya tadi dijelaskan, ada beberapa dijelaskan oleh Pak Rasaka dari Kepala Kementerian Haji, yaitu haji itu kalau memang dijalankan dengan benar-benar banyak keutamaannya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa haji ke Baitullah lalu tidak berkata kotor, tidak berbuat fisik, maka dia pulang seperti baru dilahirkan kembali. Ada juga balasannya surga ketika dia jalankan dengan baik. Dia seperti berjihad di jalan Allah, yes, doa-doanya semua mustajab, dikabulkan, pahalanya dilipat gandakan, bahkan matinya tuh dia juga melatih akhlak di sana. Jadi banyak sebenarnya keutamaan. Kita kembalikan lagi kepada jamaah. Ada juga yang memang kesana niatnya untuk kaya, berdoa, jadi macam-macam. Yang intinya dia sudah menjalankan kewajiban
1: rukun Islam yang kelima itu. Oke. Baik, saya ke Bang Saka lagi. Bang, sekarang daftar tunggunya ini berapa lama ini, Bang? Dan juga ini ada titipan pertanyaan juga ini, Bang. Sekarang ini kira-kira ini biayanya berapa untuk yang jalur umum, Bang?
2: Iya. Iya, Mas Imam. Semuanya Mas Imam juga ini dari media ini punya jalur khusus ketika ingin menjadi petugas. Mungkin Mas Imam juga tahu sendiri. Jadi oke, terkait dengan pertanyaan Mas Imam, sesuai dengan regulasi yang terbaru, sesuai dengan undang-undang yang terbaru ya, Haji Perubahan Ketiga itu nomor 14 tahun 2025, bahwa untuk antrian seluruh Indonesia ini sudah disamaratakan. Artinya bahwa di suatu tempat itu tidak ada lagi yang menunggu 35 tahun sampai dengan 45 tahun. Jadi untuk saat ini ketika kita mendaftar, itu maksimal 26 tahun.
1: Maksimal 26 tahun
2: kita menunggu ketika kita mendaftar. Itu regulasi baru yang telah dikeluarkan. Terus yang kedua terkait dengan biaya. Biaya ini kan memang kemarin sempat ada penurunan. Sempat ada penurunan yang tahun 2025 itu kalau tidak salah hampir sekitar 59. Alhamdulillah untuk tahun 2025 57. Jadi perlu saya sampaikan juga Mas Imam bahwa untuk nilai pelunasan ini ada nilai manfaat untuk jemaah. Ketika jemaah harus melunasi secara keseluruhan itu sekitar 98 juta per jemaah. Sekitar 98 juta. Akan tetapi yang 43%-nya itu ditanggung oleh pemerintah dari nilai manfaat yang ada.
1: Berarti untuk keseluruhan itu, dari biaya pendaftaran ataupun juga sampai pelunasan jumlahnya 57 juta tadi.
2: Siap, itu sudah termasuk dengan setoran awal yang 25 juta. Berarti macam seperti tahun ini ketika jemaah dia sudah menyetor yang untuk mendapatkan nomor kursi 25 juta, berarti kalau pelunasannya 57, berarti kan dia tinggal nambah sekitar 32. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi, Bang. Kalau itu untuk tadi daftar tunggunya 26 tahun. Seperti kita ketahui juga ini biasanya mendaftar
2: itu berlaku untuk seluruh Indonesia ya, Mas Imam ya.
1: Ada pertanyaan juga untuk mereka yang mohon maaf yang sudah lansia ini seperti apa yang diutamakan?
2: Oh iya, Mas Imam, untuk kategori lansia, untuk percepatan kategori pemberangkatan itu memang ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama penggabungan mahram ini dalam arti saya berangkat tahun ini, terus ada mungkin anak saya atau istri saya yang sudah mendaftar, saya bisa narik. Saya bisa narik. Nah, itu namanya percepatan pemberangkatan dari segi penggabungan mahram. Terus ada lagi proses pemberangkatan dari segi kategori lansia. Ya seperti Mas Imam tanyakan tadi. Jadi untuk kategori lansia ini dia minimal 65 tahun. Itu sudah kategori lansia. Cuman tersistematis yang paling tua. Yang paling tua dan sudah mendaftar 5 tahun.
1: Apakah kondisi kesehatan menjadi salah satu acuannya?
2: Oh, itu pasti Mas Imam. Jadi sebelum jemaah Indonesia berangkat ke Tanah Suci itu sudah melalui proses tahapan yang cukup panjang. Sebelum sampai di embarkasi dan Tanah Suci. Ya, seperti Mas Imam sampaikan tadi, sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat.
1: Pemeriksaan yang sangat
2: ketat. Pemeriksaan sangat ketat.
1: Saya ke Bang Hatta lagi, Bang. Ini juga ada yang tanya ini, Bang, terkait untuk hari raya Idul Adha malamnya, malam takbiran, takbir keliling masih dilakukan atau tidak ini, Bang? Dan juga nanti saat pelaksanaan sholat idnya, apakah di pusat ada satu dipusatkan di tempat khusus ataukah memang tetap di masjid masing-masing? Silakan, Bang.
11: Ya, terkait dengan takbir keliling di hari raya Idul Adha, takbir keliling ini kita tidak laksanakan di hari raya Idul Adha. Karena sudah dilaksanakan di Idul Fitri. Memang seyoknya, maksudnya sebaiknya kita laksanakan takbir keliling itu di Idul Adha. Karena disitulah umat muslim berkumpul, mereka tidak, karena tidak ada libur. Dan tidak ada kegiatan atau aktivitas Ramadan, setelah Ramadan ada pembayaran zakat, jadi sehingga umat Islam tidak bisa secara kompak melakukan takbir keliling. Kita legis kepada Idul Adha, namun kemarin sudah dilaksanakan karena ada pertemuan, tapi saya sudah sampaikan juga ke Kasat Lantas bahwa karena beliau kemarin hubungi apakah ada kegiatan Idul Adha takbir keliling, saya bilang tidak ada. Jadi dari nanti mungkin kami akan himbaukan juga di grup-grup MUI atau PHB pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan di masjid-masjid terdekat.
1: Tetap di masjid terdekat ya.
11: Yeah.
1: Baik, mohon maaf dan juga pendengar tadi saya mohon maaf sedikit kembali ke bagaimana pemusatan ataupun juga hari raya Idul Adha sedikit terputus tadi terkait informasi haji. Takutnya saya lupa begitu pendengar dan juga pemirsa RRI Bovendigul. Kita lanjutkan lagi terkait dengan haji, Bang. Untuk saat ini Bang Saka komunikasinya dari Kementerian Haji dan juga Umroh Bovendigul, adakah komunikasi khusus bersama dengan jemaah-jemaah asal Bovendigul yang saat ini sudah ada di Tanah Suci, Bang? Bagaimana kesehatan mereka? Bagaimana keadaan mereka?
2: Ya, jadi Mas Imam, Alhamdulillah sebelum mereka berangkat di, maksudnya berangkat dari Kabupaten ke Embarkasi, Embarkasi Makassar, itu sudah ada grup masing-masing. Jadi ada namanya grup ketua rombongan, ada grup kloter, dan kami sebagai penyelenggara haji itu haji otomatis itu masuk di sana. Jadi sampai dengan saat ini kami memantau pergerakan mereka saat ini. Dan insya Allah pada hari ini di tanggal 8 Zulhijjah itu mereka sudah mulai bergerak nanti ke Arafah. Karena kebetulan untuk jemaah haji Bovendigul kan tergabung di kloter 27 sama kloter 31. Kemarin memang ada sedikit miskomunikasi, bukan miskomunikasi sih, artinya bahwa ketika kloter 27 kan kemarin ada kekurangan jemaah, jadi mau tidak mau kita harus nambal di situ. Baru yang diminta dari Kabupaten Bovendigul yang harus nambal, akhirnya 3 orang jemaah haji Bovendigul pindah ke kloter 27 yang awalnya di kloter 31. Tapi tidak apa-apa, walaupun mungkin kloter 27 berangkat di luar, itu kan tergantung jemaahnya. Ketika jemaahnya ikhlas bahwa dia mau pindah, tidak masalah. Terus untuk apa namanya komunikasi kami dengan sampai saat ini kita tetap intens. Saya sering memantau mereka, pergerakan mereka, terus alhamdulillah semuanya sehat untuk jemaah Haji Bovendigul khususnya. Memang kemarin mungkin sempat viral di TikTok yang jemaah atas nama Bapak Firdaus ya, kalau nggak salah itu dari JKG 27, Kloter 27 Jakarta. Itu mungkin sempat mengalami demensia, karena kan di sana Mas Imam kita tahu bahwa perubahan situasi dan kondisi cuaca itu tidak sama dengan Indonesia. Di sana kita untuk panasnya itu kisarannya 45 bisa lebih lah. Jadi panas.
1: Oke. Tapi kalau melihat seperti kita ketahui di media sudah abang berdua juga tahu bagaimana perang yang ada terjadi antara Iran dan juga Israel dan juga Amerika Serikat. Nah, terkait ini apakah cukup berdampak pada jemaah haji baik itu segi keberangkatan dan juga yang lainnya?
2: Ya, alhamdulillah Mas Imam dengan kuasa Allah bahwa kemarin memang kita juga sebagai penyelenggara haji sempat was-was terkait itu. Akhirnya dengan ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hal itu tidak terlalu berpengaruh, cuman berpengaruh mungkin ada peningkatan biaya. Ada peningkatan biaya karena kan harga aftur pesawat naik nih. Tapi alhamdulillah apa namanya itu bisa tertutupi dari nilai manfaat. Jadi kemarin memang kita wanti-wanti jangan sampai ada kenaikan. Tapi alhamdulillah juga hal ini terjadi setelah jemaah melunasi. Seandainya mungkin hal itu terjadi di bulan-bulan 11 kemarin tahun 2025, bisa jadi ada lonjakan kenaikan ini pelunasan jemaah haji.
1: Oke, baik Bang. Saya sudah dikode dari tim-tim bahwa ini sudah di penghujung perjumpaan kita. Closing statement, apa yang ingin Abang sampaikan? Saya ke Bang Saka lagi. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan topik hari ini, keutamaan haji dan juga kurban? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Iya, baik Mas Imam, terima kasih bahwa perlu kami sampaikan atau kami menghimbau kepada masyarakat Bovendigul, khusus masyarakat yang beragama Islam, bahwa ketika Bapak Ibu sudah mendaftar sebagai jemaah haji, insya Allah dengan penuh kesabaran, Bapak Ibu insya Allah akan berangkat. Karena kita tidak tahu ke depannya regulasi akan berubah. Bisa jadi ada wacana bahwa 4 atau 5 tahun ke depan kuota Indonesia akan bertambah sekitar 500 sampai 600 jemaah. Itu artinya apa? Bahwa Bapak Ibu akan mengantri hanya sekitar paling lama 11 tahun. Nah, terus yang kedua, bagi masyarakat Islam khususnya yang melaksanakan kurban ataupun nanti kita yang melaksanakan sholat id, hendaknya selalu menjaga kebersamaan ataupun keamanan lingkungan khususnya di dalam kita sendiri, terus berkoordinasi dengan teman-teman apa namanya, dengan teman sekitar. Intinya apa yang kita laksanakan, apa yang kita rasa rayakan tidak mengganggu ketentraman ataupun situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Jadi memastikan bahwa kita melaksanakan hari raya itu penuh dengan hikmat dalam keadaan aman dan tertib. Mungkin seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Berikutnya Bang Hatta, apa closing statement yang ingin disampaikan? Silakan Bang.
11: Ya, kalau saya tidak banyak. Intinya kita semua warga masyarakat Bovendigul ini, baik Muslim maupun teman-teman Nasrani atau yang lainnya, merasa memiliki kota Bovendigul ini. Kalau dia sudah merasa memiliki, berarti dia ingin daerah ini aman. Jadi masing-masing sudah tahu bagaimana cara untuk daerah ini aman, aman, baik, dan tentram. Saya rasa itu saja, merasa memiliki daerah ini.
1: Oke, okay. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, juga pemirsa RRI Bovendigul dari YouTube channel official tentunya ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama, sudah kita simak bersama dialog luar studio dengan topik keutamaan haji dan kurban bersama narasumber Ketua PHB Bovendigul, ada Bapak Hatta Nongkeng, dan juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bovendigul, Bapak Saka. Tentunya kita berharap dari dialog luar studio langsung dari Masjid Asahitwet ini dapat menambah pengetahuan Anda, dan juga kami berharap dari seluruh tim RRI Bovendigul bagaimana yang kita sajikan dalam kesempatan kali ini dapat selain membawa manfaat namun juga membawa berkah bagi kita semua.
2: Amin.
1: Akhir kata, saya Imam Kumarudin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Terima kasih sudah mendengar, Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Boven Degel ya. Demikian tadi dialog luar studio, keutamaan haji dan juga kurban. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini, saudara ya. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Boven Degel siang, jelang segmen MPL ya, tepat pukul 12.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Buka.

Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pada pukul 11:16 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendekul Siang. Masih menemani suasana siang hari Anda di hari ini ya. Selamat siang untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Siang hari ini juga sudah mendengar ya, tepat pukul 12 kami hadirkan segmen MPL. Kemudian pukul 13 dinamika olahraga. Seperti biasa untuk segmen MPL ya, Anda bisa request ataupun salam-salam ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka. Dan siang hari ini juga menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda, akan kami hadirkan informasi ya, bertajuk makanan mungkin, makan siang atau makanan-makanan sehat ya. Tentunya rilisan nanti portal berita kami rri.co.id. Ada Hijau Daun menemani Anda dengan Aku dan Air Mata.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save!
3: What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворота третьей команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah
7: Mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
8: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19

0: chattingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada siang hari ini, saudara, pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bofin Digul Siang, masih meremani suasana siang hari Anda juga di siang hari ini. Sekaligusnya untuk Anda yang juga siang hari ini lagi menikmati santap siang Anda, selamat siang untuk Anda semua ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar relay ya, 97,5 FM, masih ditemani dengan cuaca Bofin Digul siang hari ini, masih dengan ademnya. Mungkin untuk Anda juga di siang hari ini, saudara pendengar ya, di hari ini, hari Senin ya, yang juga melaksanakan ibadah puasa, tetap semangat ya di siang hari ini. Sekaligus saudara pendengar, di pukul 12 segmen MPL Musik Lepas Lelah menemani waktu istirahat. Dan juga kalau hadir libur sepertinya karena memang ada beberapa instansi yang juga libur di hari ini, saudara pendengar ya. Jadi mungkin makan siangnya udah dari tadi, atau memang Anda yang juga memang berpatokan makan di jam 12 siang, ini artikel untuk Anda, saudara. Waktu makan siang yang optimal dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan juga kinerja Anda. Waktu terbaik makan siang adalah dari pukul 12 hingga pukul 14, atau dari pukul 12 siang hingga pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Kemudian juga saudara, pada rentang waktu ini juga tubuh biasanya mengalami penurunan energi setelah melakukan aktivitas sejak pagi, sehingga makan siang dapat membantu mengisi ulang tenaga Anda. Makan terlalu awal atau terlalu larut juga dapat menyebabkan rasa lapar kembali sebelum waktu makan malam, yang biasanya tentunya dapat mengganggu pola makan sehat Anda. Mengkonsumsi juga makanan bergizi pada waktu yang tepat dapat membantu menjaga tingkat energi. Jika makan siang dilakukan terlalu larut atau seperti setelah pukul 14 atau pukul 2 siang, tubuh mungkin mengalami penurunan energi lebih cepat di sore hari. Hal ini berdampak pada produktivitas dan konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan Anda. Jadi saudara pendengar ya, kalau Anda merasa sudah makan namun masih merasa kurang apa yang Anda makan, ataupun memang belum cepat kembali merasa lapar, jadi mungkin karena waktu makan Anda terlalu cepat atau terlalu larut ya. Ini dilansir dari rri.co.id, Anda bisa, ataupun waktu ideal untuk makan siang Anda adalah dari pukul 12, kurang lebih 2 menit lagi hingga nanti pukul 2 siang ya. Sekaligus di saat Anda makan siang di pukul 12, kami temani MPL, teman-teman pilihan, dan di pukul 2 siang Anda bisa sambil berdangdut ya bersama kami. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua ya. Selamat menikmati long weekend Anda. Baik, kita jelang segmen MPL siang hari ini, saudara pendengar ya. Musik pelepas lelah tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Surau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara dimanapun Anda berada siang hari ini ya, pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Segmen MPL, musik pelepas lelah menemani kembali waktu long weekend Anda. Di hari ini hari Senin ya, 25 Mei 2026. Tanggal yang cantik di hari ini, mungkin banyak promo ya. Baik, selamat siang untuk Anda semua yang baru saja bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. MPL menemani Anda selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 13. Line telepon seperti biasa, kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang, halo MPL.
0: Iya, Bang Luhut, selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar-kabar sehat, cuaca cerah, angin juga lumayan kencang.
0: Lumayan kencang, sejak kapan hujan dan anginnya?
1: Kalau hujan kayak hari ini cuma tidak ada hujan. Cuman
0: anginnya?
1: Kemarin sore hujan.
0: Oke.
1: Ini mulai kalau angin itu kencang mulai dari Jumat, Sabtu. Cuma sampai 12 janganlah.
0: Oke. Di Tapanuli ya?
1: Iya, kalau sore hujan. Jumat hujan sore, Sabtu juga hujan sore, Minggu juga hujan sore.
0: Oke, tetap jaga kalau kesehatan.
1: Kalau nanti sore saya tidak tahu.
0: Oke, sip. Mau lagu apa dulu siang ini?
1: Aku mau dengerin lagunya yang mancanegara lah dulu.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Yang dari Akon, Icon.
0: Akon dengan?
1: Ya. Judulnya ada itu right na na na gitu.
0: All right na na na. Oke, sip, lagunya untuk siapa?
1: Dari mencari menyapa dulu. Salamnya yang pertama buat Mbak Indah dari selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat dan ceria selalu.
0: Amin.
1: Jadi, ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Ramadan, Bang Siat, Putra Munggo, Putra Boven, Putra Zaya, ada juga Bang Rimba Blukar, Ahmad Irwan.
0: Rimba Blukar, bukan Rimba Blukar, Rimba Blukar.
1: Oh ya, ya itu lah itu.
0: Hutan Blukar. Akon right now, I'm sorry. Ini right now, bukan right now. Tapi memang lagunya yang na na na na na yang ada itunya kan.
1: Iya, betul.
0: Right now, saya ikut salah juga. Next.
1: Ya, ya kalau salah maafkan diriku.
0: Saya juga salah.
1: Iya, betul. Terus Ibu Farida lagi, Ibu Anusi, ada Bunda Ima, terus Ibu Igati, ada juga itu Purnama Sari, ada Nona Fika, terus dan buat mama dua, bapak dua, dan ibu dua. Okay. Sudah ketemu lagunya kan?
0: Ada, Akon right now.
1: Okay, lagunya ditunggu. Buat semuanya, selamat menjelang siang. Terima kasih buat Mbak Idadari, selamat bertugas.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Horas.
0: Horas Medan ya. Terima kasih Bang Luhut. Right now dari Akon ya. Selamat siang. Selanjutnya ada siapa di mana? Bang Rimba Blukar ya, tadi Bang Luhut ya. Ini ada siapa? Halo.
2: Halo, musik di peraduan.
0: Astagfirullahalazim. Ini siang hari MPL, musik pelepas lelah.
2: Iya, lupa Mbak Elisa kah?
0: Mbak Indah.
2: Oh, Mbak Indah, maaf Mbak Indah, lupa. Musik MPL, musik pelepas lelah. Malumlah Mbak Indah, pikiran lagi kacau Mbak Indah.
0: Oke, dilepaskan ya dengan musik siang hari ini.
2: Iya, ini saya mau hibur dengan musik ini. Lupa, paspornya pun lupa Mbak Indah.
0: Harus ditemani.
2: Lagunya Mbak Indah, Kurelah Kehilanganmu dari Cutrani.
0: Oke. Salamnya
2: pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Winijo, Kakak Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lai, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubusri, buat Lanius juga, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari Asam Paizan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi mendung di Sambas ya, di Ibu Wanusu. Oke, pendengar ya, masih menemani suasana siang hari Anda dalam segmen MPL ya, di siang hari ini. Baik, tadi ada Ibu Wanusu. MPL ya, bukan musik keperaduan. Selamat siang, halo, dengan siapa di mana?
3: Oh, selamat siang.
0: Iya, Kakak Tias. Iya, selamat siang, Kakak Tias.
3: Iya.
0: Sudah makan siang?
3: Iya, lagi makan.
0: Oh, luar biasa, puji Tuhan. Mau lagu apa siang ini?
3: Ini ada siapkan lagu, Kak. Saya tidak mau ini lagu, sudah ini ada.
0: Ada Kus Plus Janjimu, ada Titi Kadi Album Kenangan, ada Cutrani, ada ST12, ada Puspa, ada Peter Pan, Walau Habis Terang, ada Jigi 11 Januari. Kakak Tias mau lagu apa?
3: Terlalu banyak dari Kus Plus aja.
0: Kus Plus. Di luar ada tanda-tanda hujan kah? Tanda-tanda mendung?
3: Ya, karena mendung-mendung begitu. Mungkin bayinya pakai riden apa baru lihat di luar
0: ini. Itu lagi, kita sudah tutup rapat. Kita sudah tutup saya rapat ini.
3: Nanti saya datang buka kaca atau
0: buka. Saya tidak bisa lagi melihat-lihat yang tamu mau datang kah. Jadi biasa yang dari Ambonku tiba-tiba sudah di depan pintu sini.
3: Saya itu kalau datang itu saya langsung buka pintu masuk.
0: Ih, luar biasa. Ke ruangan mana dulu? Teknika? Pemberitaan kah?
3: Pemberitaan langsung sama.
0: Oh, ke pemberitaan. Kesiaran?
3: Ya.
0: Kesiaran? Tidak berkunjung?
3: Berita dulu berkunjung. Kesiaran.
0: Oke. Oke lah. Lagunya sudah ya. Ada. Salam-salam ya Kakak Tias.
3: Salam balik juga buat yang tadi sudah masuk jalur.
0: Oke.
3: Selamat ya. Kasih banyak atas penyelidikan. Yang Kakak Tias salam juga yang belum masuk, silakan masuk jalur. Lupa juga nih, Bung Andes di Jayapura. Selamat siang, Bung Andes. Di motor, di bawah pulang. Dia lihat dari sini.
0: Bisa tembus. Ya. Oke.
3: Tapi dia main dari luar nih, lagi senyum.
0: Ada CCTV kah di sana?
3: Iya. Sangat. Pemegang jaringan dari. Dia lihat semua. Ini manis baru dengar kata-kata siapa suara.
0: Oke.
3: Susah. Balik lagi ya. Tidak lagi. Tidak ketok.

0: mãe.
1: E...
0: Apa lagi?
1: Ini terputus-putus.
0: Iya, Pak. Waduh, gimana ya?
1: Oke, yang penting lagu sudah.
0: Sudah. Tinggal. Dalam sudah.
1: Tinggal putar. Suara
0: Mbak Tia dan Kakak Tia sudah ketemu lewat udara. Selamat tugas.
1: Oke. Terima kasih. Selamat siang, Kakak Tias. Oke. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Halo, selamat siang Kak Indah.
1: Iya, selamat siang Bang Andi. Apa ya, kabar?
2: Apa kabar Kak Indah?
1: Baik, sehat. baik, sehat.
2: Suasana di sini panas sekali Kak Indah.
1: Itu cuaca apa suasana?
2: Cuaca.
1: Oh, cuaca.
2: Suasana sudah membaik. Suasana sudah membaik.
1: Oke, sip. Lagunya apa siang hari ini?
2: Saya minta lagunya ini, apa namanya ini, dari Iwan Fals, Kemesraan.
1: Kemesraan.
2: Iya.
1: Lagunya untuk siapa, salam-salamnya?
2: Lagunya buat Jika di Teleabu, semoga terhibur dengan lagu ini. Buat Jika, salam sayang selalu di Teleabu, panjang umur rezeki, selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika perlu kamu ketahui, kakak tidak ada hubungannya sama Wanutu. Kasih dikaya atas perhatiannya buatnya Bang Siat tadi. Selamat siang Bang Siat, semoga siap-siap saya di sana. Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Ima, sahabat Sutera Tengah, Bunda Perida. Ya buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Indah bersama keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Indah, selamat siang, assalamualaikum.
1: Oke, selamat siang Bang Andi. Pendengar, terima kasih ya, Anda selalu setia mendengarkan siaran kami. Sekali lagi, karena ini ruangnya publik, jadi bisa dibagi mana ruang pribadi dan juga ruang yang memang menjadi konsumsi publik ya. Mohon MPL sebagai ruang untuk Anda request ataupun salam-salam, tentunya untuk menghibur semua, tidak sebagai bentuk tempat untuk Anda mengklarifikasi hal-hal pribadi ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda sudah setia mendengarkan kami. Kita ke siapa selanjutnya? Halo. Halo, selamat siang MPL. Halo. Halo, selamat siang MPL. Oke, lagi hilang sepertinya ya. Baik pendengar ya, kurang lebih seperti itu setiap segmen tentunya yang ada di radio, di mana seperti yang Anda ketahui ya, satu suara berjuta telinga. Jadi bukan hanya kita-kita saja atau orang yang Anda tuju mendengarkan, tapi semua mendengarkan ya. Baik, selamat siang, halo.
3: Halo, selamat siang MPL.
1: Iya, selamat siang, ada siapa di mana?
3: Ada Iwan dari Lok Semawe Aceh, Kakak Indah.
1: Oh, Bang Iwan di Lok Semawe. Lok Semawe apa kabar?
3: Baik, sehat. Kalau cuaca sangat terik sekali, menjetar membahana ini.
1: Waduh, luar biasa ya. Sudah cetar membahana lagi.
3: Kalau di Boven bagaimana?
1: Boven adem hari ini ya. Adem ayam, mendung.
3: Ayam.
1: Selepas diguyur hujan semalam. Pagi masih dengan rintik-rintiknya.
3: Nah, itu dia.
1: Cukup sejuk pagi siang ini ya.
3: Waduh, enak benar kalau begitu Kak Indah.
1: Iya, tarik selimut.
3: Adem. Cocoknya tarik selimut.
1: Iya, betul. Bang Iwan mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Saya mau dengar dari Anda harus pagi. Kalau judulnya terserah Kak Indah saja.
1: Oke, sip. Salam-salamnya.
3: Salam pertama buat Kakak Indah, selamat bertugas, salam sehat selalu, panjang umur, yang bahagia. Ada Kakak Tias tadi, ada Bang Bintang Pratama, Bang Ramadan, Bang Luhu, Bang Nasrun, Ibu Farida, Ibu Wanusu, ada Daima, ada Bang Cut, ada Bang Putra, Bang Mule, dan semua saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih Kakak Ina.
1: Sama-sama. Terima kasih Bang Iwan. Selamat sehat selalu. Assalamualaikum.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Movement Degul Siang. Saudara masih menemani suasana siang hari Anda dalam segmen MPL ya. Ada Iwan Fals, kemudian ada Kuspus yang sudah berlalu, kemudian tadi ada Cutrani dan juga Akun ya. Kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung ya, yang lagi dalam antrian di siang hari ini ya. Selepas itu nanti requestan Bang Iwan di Loks Mau ya. Kakak Indah pilih Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati.

0: Baik, sudah mendengar ya. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Putri di Samas.
0: Iya, Pak Usu, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya pun cerah. Kalau di sana bagaimana cuacanya?
0: Hari ini cuacanya sejuk, bau vendigul.
1: Sama lah,
0: bagaimana sih?
1: Apanya?
0: Sehat, Pak Usu?
1: Alhamdulillah, biasa-biasa aja. Malumlah, dah tua ini kurang sehat.
0: Oh, oke. Tetap jaga kesehatan je. Lagu apa sih yang hari ini, Pak Usu?
1: Lagunya Hujan Datang Lagi dari Endang Eksaurina.
0: Hujan Datang Lagi, oke, sip. Salam-salamnya.
1: Dengan siapa nih? Dengan siapa?
0: Coba tebak dengan siapa?
1: Dengan siapa ya? Dengan Mainda kan?
0: Iya, betul sekali. Selamat ya. Mendapatkan promo.
1: Malumlah, hafal dengan suara penyar-nyarnya nih. Malumlah berganti-ganti.
0: Sudah hafal tapi.
1: Mudah-mudahan ya Mama Inda selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Ya, salamnya buat kawan-kawan yang dah gabung. Jarangkul semua-semuanya lah yang biasa gabung di Bukin Digul tuh. Nah, disebut satu persatu. Malumlah ramai.
0: Oke. Okay.
1: Malumnya aja lah buat kawan-kawan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita satu persatu.
0: Iya.
1: Buat Mbak Inda, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Usu ya. Sehat selalu di sana. Oke, selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Selamat siang, Kakak Indah.
0: Iya, selamat siang dengan Nona Vika.
2: Aduh, sudah hafal suaranya ya.
0: Iya, Nona Vika, apa kabar?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat ya. Bagaimana, iya. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Obi Mesak boleh.
0: Obi Mesak boleh, judulnya?
2: Sahabat Cinta dan Dosa.
0: Oke, sabar ya, Obi Mesak.
2: Antara
0: cinta dan dusta. Oke,
2: iya.
0: Sip, terima kasih, salam-salamnya.
2: Salam buat keinginannya tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi keinginannya bersama Tuhan. Amin.
0: Amin.
2: Salam buat pesan dawat, Pak Usu, salam kenal dan disita, nyadar yang nado, Mama Badus, Diren, ada Bang Luhut, Bintang Pertama, ada juga Putra Sena, ada juga apa? Pun nama Sadi, Nusulahnya Subadat, Andi, Subatam, dan Denda Sengga, Dina Kite, bersama sayang-sayangnya, Andi, Sapa, Dina, Tadi, Sandi.
0: Oke.
2: Aman, Bandu, tuh.
0: Ada lagunya, aman, aman, aman. Oke.
2: Kata Indah, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, selamat siang. Terima kasih Nona Vika sudah bergabung ya. Sehat selalu. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, Bang Nasrun.
3: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, sorry, Bang Putra Jaya. Apa kabar, Bang Putra? Sorry.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Yang ya.
3: Hari ini panas ini.
0: Wow, luar biasa. Ufin lagi mendung.
3: Iya.
0: Mau lagu apa sih yang hari ini?
3: Lagu Untukmu Mbak Indah dari Kembar Group.
0: Kembar Group. Judulnya iya. Untukmu.
3: Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu. Oke. Salam-salamnya.
3: Buat Pak Ucu, buat Ibu yang tadi siapa itu?
0: Mbak Nona Vika.
3: Nona Vika, buat Bung Bintang, Bung Kakak Dias, Citra Ambogo, Bung Luhut, terus semuanya lah yang siang hari ini lagi menikmati acara MPL. Salam sehat dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra ya. Sehat selalu bersama keluarga di Aceh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sudah mendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Sekian segmen MPL siang hari ini. Ditutup dengan lagu untukmu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung siang hari ini ya. Tak terasa juga sudah pukul 12 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Di pukul 13 kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum sempat diangkat line teleponnya siang hari ini dalam segmen MPL ya, Musik Pelepas Lelah edisi Senin 25 Mei 2026. Selamat menikmati santap siang Anda untuk Anda yang baru istirahat siang hari ini ya. Dan sekaligus saudara ya, kami cukupkan dan kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti, Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong

0: Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari

jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fangchi dan Li Fangjen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, iya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sel parade kemenangan di negara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufnikul Siang Saudara ya, 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 RRI Mufnikul masih menemani suasana siang hari ini. Ada Hello dengan Ular Berbisa siang hari ini ya, menemani Anda selepas dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Siang hari ini juga sudah mendengar ya, kurang lebih 30 menit lagi akhir kebersamaan kita. Dan saya Ida Dari nantinya akan pamit dalam program Mufnikul Siang. Nanti akan ada rekan Van Octavia menemani Anda. Namun sebelum itu, saudara ya, kami hadirkan nanti informasi kembali dalam segmen Cek Fakta. Dan untuk Anda juga siang hari ini yang masih setia mendengarkan kami di melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua yang juga mungkin baru saja menikmati santap siangnya. Selamat siang saudara pendengar ya, selamat menikmati santap siang Anda. Atau Anda siang hari ini lagi istilahnya cari-cari ngantuk ya. Kalau sudah terisi kampung tengah, biasanya kedua bola mata ini ingin tertutup ya. Ngantuk alias ya, alias ngantuk maksudnya ya. Atau Anda saudara pendengar di siang hari ini lagi melayani pelanggan yang ada di tempat-tempat usaha, selamat siang untuk Anda semua ya. Tetap semangat, semoga laris manis di tengah cuaca Mufnikul masih dengan mendungnya ya. Atau Anda yang juga lagi mempersiapkan mungkin ya, ada beberapa pesanan jelang Idul Adha. 2 hari lagi kurang lebih ya, di hari Rabu nanti insya Allah di pukul 27 tanggal 27 ya. Atau Anda juga mungkin sudah mendengar ya, lagi OTW di long weekend, libur panjang. Meskipun libur, kami tetap menemani Anda. Mungkin Anda yang saat ini punya privilege mendapatkan liburan, selamat berlibur ya. Mungkin lagi dalam perjalanan menuju Merauke yang terdekat mungkin ya, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Serta untuk Anda pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang Pacem Aceh, Bapak Mama semua ya. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda siang hari ini? Mufnikul masih dengan melonya ya, selepas tadi memang semalam kalau gak salah ya sempat diguyur hujan ya. Dan untuk Anda juga sudah mendengar ya di siang hari ini yang ada di pemancar relay Waropko 97,5 FM, selamat siang untuk Anda semua ya. Ada Freshly dan juga Mita Talahatu dengan Parcuma menemani suasana siang hari Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta siang hari ini ya. Saudara, informasi terkait dengan Indonesia menjual beras senilai Rp10.000 per kilogram ke Malaysia merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, saudara, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari trendbackhoax.id, di mana informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun, saudara, prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Dan juga angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, di mana melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu juga, gambar digunakan dalam unggahan terindikasi menggunakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, sudah mendengar ya, itu tadi informasi dalam segmen Cek Fakta kami hadirkan ya. Tentunya setiap hari menemani Anda selepas Warta Berita Sentral di pukul 9 pagi dan juga selepas Dinamika Olahraga tepat pukul 13. Sebagai bentuk clarified atas beragam informasi yang Anda terima ya, sempat informasi ini sudah Anda bagikan yang mana ternyata merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Dan Anda lebih jeli lagi ya, saat ini beberapa berita yang juga menggunakan audiovisual saat ini yang berkembang di media sosial sudah menggunakan kecerdasan dari AI ya, atau Artificial Intelligence. Pasti Anda biasa sering melihatnya juga di media sosial. Nah, ketika Anda melihatnya, pastikan Anda lebih jeli lagi ya, untuk melihat apakah ini memang real atau memang hasil AI.

Dimanapun Anda berada, sudah mendengar Prosator RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Bovendigul siang masih menemani Anda 3 menit ke depan lagi ya. Dan sekaligus nanti ada rekan Van Octavia menemani Anda dari pukul 14 hingga nanti pukul 19. Sekaligus sudah mendengar ya, nanti di pukul 14 Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Sudah setia mendengarkan kami sejak pukul 9 pagi tadi ya. Saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bovendigul Siang ya. Baik, esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 5 pagi ya, waktu Indonesia Timur, di hari Selasa ya, besok iya. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua. Ada Pance yang di cover Valdiansyah dengan Kekasih. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri dari program Bovendigul Siang. Kita akan berjumpa esok ya. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati long weekend Anda, dan khususnya umat muslim juga ya, yang lagi persiapan menyambut Idul Adha di insyaallah di hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Saya Indah Dari pamit undur diri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro Dangdut. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di siang ini ya, di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda di siang ini pendengar? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda ya dalam keadaan sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung, mau kirim salam ataupun juga request lagu-lagu dangdut, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988222. Saya sapa dulu satu penelpon yang sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, dari Andi di Jambi Kak.
0: Iya Andi, apa kabar Andi?
1: Alhamdulillah sehat, suasana panas sekali di sini Kak.
0: Wah, di sini tidak ya, justru di sini lagi mendung-mendung dari tadi malahan.
1: Ini Kak
0: Ana ini.
1: Dari saya.
0: Kak Ana. Ya, betul.
1: Apa kabarnya Kak Ana?
0: Sehat Andi. Request lagu dangdut apa ini?
1: Saya minta request lagunya dari Sri Devi Akademi Industriaris, judulnya Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Oh, oke, nanti dicari dulu ya.
1: Ku ingin jadi mataharimu.
0: Iya.
1: Dari Sri Devi.
0: Iya.
1: Salamnya saya. Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang buat kamu Dika. Semoga baik-baik saja di sana. Diberikan umur panjang, diberikan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Fiat, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Farida, Bunda Natalia. Di lagunya spesial untuk Dika di Kaliabu, semoga terhibur sayang. Terima kasih Kak Ina, selamat siang.
0: Iya, terima kasih kembali Andi sudah bergabung. Nanti lagunya judulnya Matahari, Mataharimu begitu ya, nanti dihadirkan ya. Kemudian saya menyapa juga satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Siang, kurang.
0: Iya, Bung Putra, apa kabar, Bung?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, syukurlah kalau begitu.
2: Siang, kurang apa?
0: Iya, cuacanya gimana di tempat Bung Putra nih?
2: Ya, lumayan.
0: Lumayan ya,
2: memang
0: tidak?
2: Mendung.
0: Oh, sama, kalau gitu. Oke, Bung Putra, requestnya apa?
2: 16 November dari Megiset.
0: Oke, Megiset. Nanti ditunggu lagunya. Salam-salam dulu, Bung. Silakan.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Beda.
2: Bukan dari Megiset, tapi
0: dari siapa?
2: Tetap Megiset, cuma dari judulnya sakit.
0: Oh, judulnya diganti.
2: Ya, judulnya diganti.
0: Apa tadi? Ganti apa tadi, Bung?
2: Daripada sakit hati, sakit hati.
0: Oh iya, nanti dicari dulu, Bung ya. Salam-salam dulu, Bung, silahkan.
2: Ya. Lagu ini sering berada buat semua lagu monitor yang hari ini dari Tawang.
0: Iya.
2: Nyerok, nyeram, ke mobil.
0: Oke.
2: Tidak terkecual. Tahunya apa? Mana?
0: Lebih baik sakit gigi ya?
2: Iya, lebih baik.
0: Anda nanti dihadirkan Bung ya?
2: Iya, daripada sakit.
0: Iya.
2: Ya, langsung sebelum buat semua tidak terkecual. Kalau buat Corona, dalam itu makan.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Bung Putra. Oke, Megi Z, lebih baik sakit gigi. Wah, tapi sakit gigi dengan sakit hati sebenarnya lebih sakit mana sih mendengar? Atau barangkali kalau Anda pernah sakit gigi begitu ya, terus pernah patah hati juga, nah kira-kira lebih sakit mana ya? Oke, saya sapa kembali, ada dua penelpon. Saya sapa yang sudah bergabung terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mbak Ina, dengan Ana ini.
3: Iya, Mbak Ana.
0: Iya, sehat Bu ya?
3: Apa kabar Mbak Ana?
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Anusu gimana? Sehat juga?
3: Nah, saya alhamdulillah sehat. Cuaca pun hujan ini kenapa hari, Mbak.
0: Cuaca hujan di situ. Di sini juga mendung.
3: Iya, hujan ini kuat dari tadi, dari pukul 10 hujan.
0: Wah. Lama juga ya, 2 jam.
3: Sampai sekarang
0: ya?
3: Masih belum berhenti.
0: Oh, oke deh.
3: Iya. Mbak, saya mau request lagu. Lagunya Pendusta dari Revina Alvira.
0: Oke, Revina Alvira.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini ya?
1: Dengan Nusri Busri juga di Sambas.
0: Oh, di Sambas juga ini. Waduh, balapan ini ya.
1: Iya, balapan orang Sambas ini.
0: Baik.
1: Larinya cepat orang Sambas ini.
0: Aduh, Pak Nusri.
1: Walaupun jauh, sampai juga.
0: Nyampe juga
1: dari udara.
0: Ini, betul.
1: Tapi ada dari udara. Ya, apa apalah dengar suaranya pun iya. Alhamdulillah
0: ya. Baik, requestnya apa ini Pak Usup?
1: Lagunya Gadis Malaysia dari Yusinus.
0: Gadis Malaysia, oke deh. Salamnya dulu.
1: Salamnya pertama buat Bu Ana. Sudah semoga selalu diberi kesehatan. Semangat Bu Ana.
0: Siap.
1: Ya, salah kondisi tadi itu. Semoga dia semangat juga. Nah, dengan penjarian si Zainah Biri. Siapa lagi ya? Bang Putra, Bu Ima, Bang Nasrun, Pak Piola di Makassar, Kak Tiana di Palembang, Bang Kajudin di Minahasa. Siapa ya? Bukan pertama, Bang Ramadan, Kak Santi di Padang Priaman.
0: Iya.
1: Ada. Bang Andi, Bang Luhut. Siapa lagi? Bang Andi. Mbak Dika, Bang siapa lagi? Mbak Juliana. Yang lain dirangkul jalan sampai kecuali dari AKPZ. Dan Bu Ana, Mbak Tati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicari lagunya ya Pak ya. Kemudian satu penelpon lagi masih dari Sambas nih, lagi-lagi dari Sambas ini. Halo, selamat siang Pak Lanius.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Ini belum apal nih penyiarnya nih.
0: Wah iya dong, Sambas Mbak lagi Ana kah? Iya, ini tiga penelpon berturut-turut ini.
2: Iya, penyiarnya siapa namanya nih? Lupa.
0: Dengan Ana.
2: Oh, Ana. Iya. Mantap loh nama Ana nih.
0: Aduh.
2: Kalau Ana itu kalau bahasa Dayak sini, Dayak Kalimantan Barat namanya Ana itu apa?
0: Oh gitu. Apa gitu ya?
2: Iya, ada lagi yang bahasa Inggris tuh, tentang bahasa Inggris ya, Mbak Ana.
0: Apa bahasa?
2: Why?
0: Huh?
2: Why?
0: Mengapa?
2: Why? Why? Tahu nggak why apa?
0: Why mengapa?
2: Itulah dia itu lagu. Iya. Siap dapat lagu ya?
0: Oh, langsung ke lagu apa ini lagunya Pak?
2: Lagunya dari Jagat Ariyani, judulnya Tantangan.
0: Tantangan. Waduh.
2: Maaf dari Jagat ya. Ariana. Iya, karena hidup ini ada tantangan. Karena hidupnya ada tantangan, ada suka, ada dukanya, lengkap semuanya.
0: Lengkap pokoknya. Manis, pahit juga lengkap, semuanya lengkap.
2: Itulah, lengkap semuanya lengkap.
0: Iya.
2: Ada kecewanya, ada sedihnya, ada senangnya, gitu kan?
0: Iya.
2: Ada mantan, ada pacar, aduh.
0: Aduh. Lengkap sudah. Salam dulu deh.
2: Ya, salamnya Wanu sudah gabung nggak?
0: Udah, tadi di awal tadi ya.
2: Iya, siap. Oke, itu saja ya. Salamnya kita rangkul. Terima kasih. Selamat siang, produk adalah kita.
0: Iya, terima kasih juga Pak Lanius. Nanti dicari dulu lagunya. Baik, sudah ada beberapa penelpon, sudah ada beberapa lagu yang mengantri juga. Sementara saya masih cari juga ada beberapa lagu yang belum ketemu ya. Kalau dari Bu Wanusu tadi, pendusta dari Revina Alvira ketemunya justru dari Alisa ini Bu, apakah ini aja atau seperti apa? Nanti bisa di WhatsApp aja ya untuk Bu Wanusu ya, lagunya mau yang mana. Kalau dari Revina Alvira dengan judulnya Dusta Saja, bukan Pendusta, jadi bisa dipilih mau Alisa yang Pendusta atau Revina Alvira dengan Dusta. Sebelum itu kita dengarkan dulu ada Sri Devi Mataharimu disusul Megizet, Lebih Baik Sakit Gigi.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi di siang ini ya. Kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon pendengar di 0811 4954 333 ataupun di 0811 4988 6666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Tidak lupa menyapa untuk seluruh pendengar setia RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, untuk Mbak Beauty yang lagi disibukkan ya dengan aktivitasnya, dengan jualannya. Kemudian buat Mas Bulog Sayur di samping Dolog juga, selamat siang. Ada Pak Cipto di Asiki, ada Putra Marori di Kilo 6 arah Mawan, ada Kakak Tias, ada Mas Ambungku juga, selamat siang. Selamat beraktivitas. Kami sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Halo. Ya, sayang sekali sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Dan kami hadirkan dulu pendengar. Ada dua lagu yang sudah di request tadi ya. Ada Yus Yunus dengan Gadis Malaysia, disusul lagunya dari Jagat Aryani dengan Tantangan.

0: Kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpaksa.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 14:51 waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang direquest tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Saya pamit di acara Pro Dangdut. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua. Dan sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini, kita dengarkan Ikke Nurjanah featuring dengan Aldi Wahab, Memandangmu. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

edisi Senin 25 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya prosesi adat patah panah jadi simbol perdamaian konflik kelompok di Wamena. PLN Papua Papua Barat gelar grebek penyulang demi keandalan listrik jelang Idul Adha. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Kapolda Papua bersama Pangdam 17 Cendrawasih dan Wakil Menteri Dalam Negeri menghadiri prosesi adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara dua kelompok masyarakat yang bertikai di Wamena. Tradisi adat patah panah juga menjadi komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan di Papua Pegunungan. Dalam prosesi tersebut, kedua belah pihak melakukan pematahan panah secara simbolis, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan damai. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice R. Renwarin menyampaikan apresiasi atas tercapainya perdamaian melalui pendekatan adat dan mengajak seluruh masyarakat menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan bahwa perdamaian merupakan langkah penting demi menjaga stabilitas dan kelangsungan pembangunan di Papua Pegunungan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk juga mengapresiasi seluruh tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memilih jalan damai demi masa depan Papua yang lebih baik. Ripka Haluk berpesan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya untuk terus menjaga keamanan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan perdamaian adat tersebut ditutup dengan doa bersama sebagai simbol harapan agar kedamaian yang telah disepakati dapat terus terjaga di wilayah Papua Pegunungan. PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menggelar aksi pemeliharaan jaringan listrik serentak bertajuk Grebek Penyulang di 9 unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Setanah Papua. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik sekaligus meminimalkan potensi gangguan jaringan. Dalam kegiatan tersebut, PLN mengerahkan 767 personel gabungan yang terdiri dari petugas pelayanan teknik, tim pemeliharaan pengawasan K3, serta 5 tim pasukan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Operasi lapangan yang didukung 86 armada operasional dan 31 unit mobil kren, dijelaskan Robert Rumsaur, kondisi geografis Papua yang didominasi pegunungan dan hutan tropis menjadi tantangan tersendiri dalam pemeliharaan jaringan kelistrikan. Karena itu, PLN melakukan langkah antisipatif melalui pemeliharaan serentak guna menekan frekuensi gangguan listrik. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada akhir Mei 2026 mendatang. Dalam pelaksanaannya, fokus utama Grebek Penyulang meliputi pengamanan jaringan dari gangguan pepohonan dan perbaikan konstruksi jaringan. Tim PLN berhasil menebang 716 batang pohon dan memangkas dahan di sekitar jaringan listrik dengan cakupan pengamanan sepanjang 211 km
sirkuit. Selain itu, PLN juga melakukan perbaikan saluran udara tegangan menengah SUTM di 454 titik, pembenahan konstruksi gardu di 91 titik, serta pemasangan proteksi petir pada 18 titik lokasi. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tidak menanam pohon keras di bawah jaringan listrik dan tidak bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Masyarakat yang menemukan potensi bahaya kelistrikan diminta segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kantor PLN terdekat. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu.

Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, keluarga besar Polresta Jayapura Kota menyerahkan 4 ekor sapi kurban ke sejumlah titik di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrikus Maklarimbun mengatakan, penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus untuk berbagi di Hari Raya Idul Kurban yang akan berlangsung pada pekan depan. Lebih lanjut dijelaskan, penyerahan hewan kurban ini juga menjadi bagian dari komitmen Polresta Jayapura Kota untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat serta mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Ditambahkan, penyerahan hewan kurban ini juga diharapkan dapat menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta memperkuat terciptanya situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan harmonis di Kota Jayapura. Adapun keempat hewan kurban tersebut masing-masing diserahkan ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Ittiba As-Sunnah Holtekam, Distrik Muara Tami, Masjid Baitul Iman Dok 9, Distrik Jayapura Utara, Masjid Al-Asri Yotefa, Distrik Abepura, dan Pondok Pesantren Yabunaya Yoka, Distrik Herang. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Manajer Persipura Jayapura, Owen Rahadian, mengaku tidak heran jika Reno Salampesi menjadi salah satu pilar Garuda Muda yang disiapkan Piala AFF U19 2026. Owen menilai Reno memiliki kualitas di atas rata-rata sebagai pemain muda. Ia yakin Reno bisa bersaing untuk mendapatkan satu posisi dalam tim besutan Nova Arianto. Menurut Owen, anak sulung Ricardo Salampesi ini memiliki potensi sebagai pemain individu yang berkarakter bagus. Ia juga memuji Reno yang terus berusaha menunjukkan kerja kerasnya dan keluar dari bayang-bayang sang ayah Ricardo Salampesi yang merupakan legenda hidup timnas Indonesia. Apalagi performa Reno selama musim kompetisi kemarin semakin terus meningkat dan bisa memotivasi bagi pemain muda lainnya, sehingga dipastikan strikernya itu akan tetap berada di Persipura Jayapura. Sementara pelatih timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, memastikan skuad Garuda Muda akan menjalani dua agenda uji coba selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Uji coba tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF U19 2026 yang digelar di Sumatera Utara pada 1 sampai 14 Juni mendatang. Timnas U19 sendiri tergabung di grup A Piala AFF U19 2026 bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Saudara, sekian warta berita lintas tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersedaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jailani dengan Tiara, lagu yang dirilis di tahun 2020 sudah mengantarkan kita di pukul 15:27 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Menemani Anda sore hari ini yang lagi disibukkan ya dengan aktivitas Anda ataupun di libur kali ini ya, mungkin lagi menikmati waktunya dengan keluarga di rumah. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas ataupun menikmati waktunya dengan keluarga. Kami temani Anda pendengar sore ini dengan lagu-lagu pilihan.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.
5: Sudah sampai di sana. Kita harus tanggung jawab dalam apa yang dilakukan. Kita harus berusaha untuk kaya. Kita harus berusaha untuk bangun. Kita harus berusaha.

0: dimaknai dengan esensi buku.
1: Sirotuan adalah buku karya Peter Thiel. Seorang pengusaha dan investor terkenal di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Buku ini ditulis oleh Peter Thiel bersama dengan penulis Blake Master. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014. Esensi buku ini membahas tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru dan unik dari nol hingga satu. Bukan hanya melakukan sesuatu yang sudah ada dari satu hingga N. Thiel mengajukan gagasan bahwa inovasi sejati terjadi ketika kita menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mengubah nol menjadi satu daripada sekedar meniru atau meningkatkan yang sudah ada. Peter Thiel menulis buku Zero to One untuk berbagi pandangannya tentang inovasi, khususnya dalam konteks startup dan pembangunan perusahaan. Dia merasa bahwa banyak buku dan panduan bisnis yang ada saat itu lebih fokus pada cara memperbaiki atau mengoptimalkan hal-hal yang sudah ada daripada menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan revolusioner. Thiel ingin menekankan pentingnya inovasi yang berarti menciptakan nilai yang baru dan unik, bukan hanya meniru apa yang sudah ada. Buku Zero to One untuk menyampaikan pandangannya tentang bagaimana memulai dari awal dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tujuan dari buku ini adalah untuk merangsang pemikiran inovatif dan membantu pembaca memahami esensi menciptakan nilai baru dalam dunia bisnis dan teknologi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, sudah pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Biasanya di cuaca yang kurang bersahabat ya, ataupun di cuaca yang mendung syahdu begitu, di sore hari biasa lebih enak kalau kita menikmati kopi ya, atau juga menikmati teh, dan tentu dengan cemilan ya, sore hari dengan keluarga, duduk di teras rumah misalnya. Kali ini saya juga akan hadirkan pendengar informasi mengenai dengan tips minum teh yang baik dan benar. Pendengar, ternyata ada beberapa hal ya yang perlu untuk kita perhatikan agar kebiasaan minum teh bisa tetap sehat dan nyaman bagi tubuh. Salah satu hal penting yaitu dengan menghindari minum teh dalam kondisi perut kosong, terutama teh yang berkafein. Dan kondisi tersebut ya bisa membuat lambung akan terasa tidak nyaman bagi sebagian orang. Karena itu, teh lebih baik dikonsumsi setelah makan atau saat tubuh sudah terisi makanan. Masyarakat juga disarankan mendengar tidak konsumsi teh secara berlebihan. Kandungan kafein di dalam teh bisa mempengaruhi kualitas tidur jika diminum terlalu banyak, terutama di malam hari. Para ahli kesehatan juga mengatakan bahwa minum teh juga sebaiknya tidak dicampur gula secara berlebihan ya, agar manfaatnya bisa tetap terjaga. Dan gini, banyak orang yang sudah menikmati teh tanpa terlalu banyak pemanis untuk mendapatkan rasa asli dari aroma tehnya tadi. Dan yang tidak kalah penting, suhu teh juga perlu pendengar ya untuk diperhatikan. Minum teh yang terlalu panas secara terus-menerus dinilai kurang baik bagi kesehatan tenggorokan. Nah, karena itu teh sebaiknya diminum dalam suhu hangat agar lebih nyaman dan juga lebih aman. Bagi Anda pecinta teh ya, Anda bisa menikmati teh di sore hari ini, teh hangat misalnya di sore hari ini dengan keluarga, dengan ngobrol santai, menikmati sore harinya. Dan tentu dengan beberapa tips yang kami hadirkan tadi, agar kita tetap konsumsi teh dengan baik dan juga dengan benar. Tips tadi pendengar kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami akan hadirkan info lainnya untuk Anda.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol

kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Pendengar, biasanya kalau di sore hari enaknya ngeteh, minum kopi begitu, tentu dengan camilan ya. Nah, ini juga kami hadirkan informasi mengenai dengan cegah berat badan naik dengan aturan ngemil. Pendengar, makanan cemilan atau ngemil di waktu senggang memang sangat menyenangkan. Sayangnya tidak sedikit orang enggan ngemil dengan alasan takut berat badannya bertambah. Barangkali Anda menjadi salah satunya atau justru sebaliknya nih pendengar. Dan tidak dipungkiri ya pendengar, kebiasaan ngemil yang salah memang bisa membuat berat badan cepat naik. Dan jika kebiasaan ngemil dengan cara tersebut dilanjutkan, tentu ini akan berisiko mengalami obesitas dan penyakit berbahaya lainnya. Dilansir dari Klik Dokter, ada beberapa tipsnya ya untuk Anda bisa ngemil tanpa takut berat badan bertambah. Tentu ini harus memperhatikan beberapa aturan. Misalnya yang pertama yaitu memilih karbohidrat kompleks. Ini Anda bisa memilih pendengar karbohidrat kompleks ya, makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Karena karbohidrat kompleks sendiri akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh tubuh dan tidak membuat gula darah melonjak tinggi. Ini biasanya yaitu produk dari olahan kedelai, dari oat ataupun dari roti gandum. Kemudian bisa dengan memperbanyak kacang-kacangan ya, Anda bisa ngemil kacang-kacangan. Nah, ini juga aman ya. Bahkan beberapa jenis kacang-kacangan juga sangat dianjurkan, misalnya kacang almond, hazelnut, dan macadamia. Kemudian Anda juga bisa memberikan waktu khusus nih pendengar. Nah, barangkali Anda sering ngemil sambil melakukan aktivitas lain. Jika iya, maka hentikan ya dari sekarang, karena faktanya pendengar, ngemil sambil melakukan aktivitas lain bisa membuat Anda makan cemilan dalam porsi yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Karena itu akan lebih baik lagi bila Anda memberikan waktu dan durasi khusus untuk ngemil, dan tindakan ini bertujuan untuk membatasi porsi serta membiarkan tubuh bisa mencerna dengan perlahan, yang pada akhirnya tidak akan membuat Anda untuk bertambah berat badan. Usahakan juga mengatur waktu ngemil setiap hari di jam yang sama, misalnya jam 3 ataupun jam 4 sore. Nah, dengan memilih waktu di sore hari, Anda bisa menghindari gangguan pada jam makan malam Anda. Itu tadi ada beberapa tipsnya agar tidak cepat berat badan naik ya saat ngemil. Dan info ini masih kami lansir pendengar dari rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku menjadi pribadi tahan banting karya Haidar Musyafak.

artis dan motivasi bagi pembaca untuk tetap tegar di tengah kesulitan. Buku ini menekankan pentingnya sikap positif, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi masalah. Haidar menggambarkan bahwa ketangguhan bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari, seperti berpikir optimis, menjaga kesehatan mental, dan terus belajar dari kegagalan. Penulis juga menyoroti peran penting iman, doa, dan dukungan sosial dalam memperkuat daya juang seseorang. Dilengkapi dengan kisah nyata, refleksi mendalam, dan tips praktis, buku ini menjadi sumber motivasi yang relevan untuk pembaca dari berbagai latar belakang. Haidar mengajak pembaca untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai hambatan. Menjadi pribadi tahan banting adalah bacaan yang sangat relevan bagi siapa saja.

0: Pendengar, masih kami temani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan sore hari ini. Sambil kita jalan nanti pada pukul 17 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.
1: Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur, selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita, edisi Senin 25 Mei 2026. Sari Berita. Peran Satpol PP dan LMA dalam menjaga Kamtipmas jadi pion utama menjaga ketenangan di daerah. Itulah topik utama berita sore hari ini. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Peran Satpol PP dan Lembaga Masyarakat Adat dalam menjaga Kamtipmas menjadi pion utama menjaga ketenangan di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
1: Kepolisian Bovendigul gelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Bovendigul yang digelar di rumah mediasi Polres Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bovendigul memberikan ruang bagi elema dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka terkait Kamtipmas. Salah satu tokoh masyarakat KKSK menyampaikan pendapatnya terkait lambannya penanganan pihak kepolisian terhadap setiap aduan masyarakat atas ulah oknum masyarakat yang melakukan keonaran di wilayah akibat mabuk. Ia berpendapat sudah selayaknya pihak kepolisian untuk mengevaluasi masalah ini sehingga meminimalisir dampak terburuk akibat ulah orang dalam pengaruh miras ataupun kejahatan lainnya.
2: Maksud saya di sini bahwa bila mana ada laporan masyarakat kita terlambat datang. Asumsi saya jangan-jangan melempar dari Polres ke Polsek Kota lempar ke Polres. Ini biasa begitu. Nah, yang kedua, mungkin pelaksanaan kegiatan patroli ini mungkin kadang-kadang anggota terlambat karena mungkin anggarannya mungkin terbatas.
1: Menyikapi usul masukan terkait lambannya penanganan yang dilakukan kepolisian, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menjelaskan bahwa dengan peraturan baru yang telah keluar sejak 2 Februari 2026 lalu dan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2025 itu, saat ini yang dikedepankan dalam menjamin Kamtipmas tersebut adalah Satuan Polisi Pamung Praja bersama elema.
3: Loh, kok polisi lambat? Sebetulnya kami sekarang sudah tidak boleh merespon lagi, Bapak. Jadi masalah miras, masalah tindak pidana ringan, itu harus direspon oleh Satpol PP. Itu ada undang-undangnya. Dan peraturan presidennya pun, nomor 55 tahun 2025, itu setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi, diwajibkan punya lembaga masyarakat adat. Bersyukurnya kita di Papua sudah.
1: Kapolres mengajak kepada seluruh masyarakat bersama-sama jaga Kamtipmas di Bovendigul sehingga program pembangunan dapat terus berjalan baik. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konektivitas jalan dan jembatan dinilai masih tertinggal. Pemerintah diminta serius bangun distrik-distrik perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
4: Konektivitas jalan dan jembatan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga menjaga stabilitas kawasan perbatasan negara. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bovendigul, Kanisius Temkorok. Menurutnya, Kabupaten Bovendigul sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki posisi penting sebagai garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
5: Cuma yang sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini. Tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Nah, bagaimana cara untuk kita saudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Nah, ini yang belum tersentuh. Sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati. Mari kita sama-sama bergerak tanam jalan. Memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas, tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BNPB RI. Sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasan ya di kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
4: Kanisus menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antarwilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Papua Selatan sosialisasikan rencana pembangunan SLB di Bovendigul tahun anggaran 2026-2027. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
6: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Joko Gritno. Ia menyampaikan bahwa rencana pendirian SLB di Bovendigul sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proses tersebut sempat mengalami sejumlah kendala teknis termasuk keterlambatan penyaluran anggaran. Dijelaskan sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana otonomi khusus yang sebelumnya baru dapat direncanakan dan dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Berkat peningkatan sistem perencanaan pada tahun ini, anggaran tahun 2026-2027 sudah dapat ditransfer lebih awal ke pemerintah provinsi sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
7: Di Bovendigul ini memang sudah dipersiapkan dari tahun lalu atau mungkin dari beberapa tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ya, kita mengalami kendala-kendala teknis, juga keterlambatan dana dan lain sebagainya. Padahal dananya sudah ada, cuma mungkin transfernya yang seringkali terlambat, karena ini kan dari dana khusus, sehingga sering akhir tahun baru kita bisa membuat perencanaan. Tetapi tahun 2026 ini, kita punya dana sudah lebih awal bisa ditransfer ke provinsi, sehingga kita bisa membuat perencanaan dan pelaksanaannya lebih awal.
6: Pembangunan SLB ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Selain di Kabupaten Bovendigul, pembangunan SLB juga direncanakan di Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Bupati Bovendigul menegaskan anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan yang layak. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak termasuk anak penyandang disabilitas. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan pembukaan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 yang berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah Senin 25 Mei 2026. Bupati Roni Omba mengatakan bahwa hak pendidikan bagi seluruh warga negara telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pendidikan, serta Pengaturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Menurutnya, aturan tersebut membagi tanggung jawab pengelolaan pendidikan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pendidikan jenjang PAUD, TK, SD hingga SMA, SMK sederajat, sedangkan pemerintah provinsi menangani pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa, sekolah keterbakatan, dan sekolah olahraga.
8: Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Papua Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang telah melihat kebutuhan-kebutuhan pendidikan di Provinsi Papua Selatan, tapi khusus di Bovendigul, kami juga punya siswa yang mengalami ataupun mempunyai keterbatasan fisik seperti ini, tapi juga mereka ingin mendapatkan pendidikan. Kadang-kadang mereka mau ikut di pendidikan umum, namun dengan kondisi keterbatasan seperti itu tentunya mempengaruhi, tapi mereka punya hak, sehingga harapan kami dengan adanya kegiatan sosialisasi maupun pembukaan pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari dinas pendidikan kita kabupaten bisa saling kolaborasi, minimal kita punya satu di kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
6: Bupati menjelaskan anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Sementara itu, bagi anak dengan keterbatasan yang memerlukan penanganan khusus, dibutuhkan layanan pendidikan melalui SLB agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan mereka. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. DPMK Bovendigul dorong percepatan revisi Perda Nama Kampung Distrik Ninati. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terus mendorong percepatan revisi peraturan daerah terkait penulisan nama kampung di Distrik Ninati yang hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala DPMK Bovendigul Edison Sokoy menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut. DPMK terus melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah Kabupaten Bovendigul dan DPRK guna mempercepat proses revisi perda yang dimaksud. Menurut Edison, revisi perda sangat penting agar kepastian administrasi pemerintahan kampung dapat segera diselesaikan, sekaligus menghindari kesalahpahaman di masyarakat terkait penulisan maupun juga penetapan nama kampung di wilayah Distrik Ninati.
9: Terkait informasi status kampung, nama kampung ini kan sudah jelas. Jadi tetap kami dari dinas terkait ya, PMK ini, kami akan terus untuk coba berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini, Pak Bupati, terus pihak legislatif ini, DPRD untuk perda ini. Karena hanya perda saja, hanya untuk berubah nama yang huruf saja yang kita berubah. Dan itu perlu kita harus koordinasi dan secepatnya, karena masyarakat juga namanya masyarakat, jadi walaupun status wilayahnya sudah aman, tapi nama nih yang harus segera kita proses.
4: Edison Soge berharap seluruh tahapan pembahasan revisi perda dapat berjalan lancar sehingga pemerintah segera memiliki dasar hukum yang jelas dalam penetapan nama kampung. Dengan demikian, berbagai

0: Franciscus Claro menjabat Kepala Bidang Kaderisasi. Dalam arahan perdananya usai pelantikan, Christian mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk bersama-sama membesarkan organisasi Barisan Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan organisasi tersebut harus mampu menjadi mitra yang baik bagi pemerintah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Saya mengajak seluruh pengurus dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung membangun organisasi ini dengan semangat kebersamaan, kualitas dan tanggung jawab untuk membangun organisasi ini ke depan.
0: Christian juga berharap kehadiran BMP di Bovendigul dapat menjadi wadah pergerakan generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta partisipasi generasi muda. Semua itu demi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah sore hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi sudah Anda ikuti warta berita daerah Bovendigul, saat ini sudah pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar yang lagu-lagu islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-umratu ilal-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah.
0: Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.

Baik, mendengar saat ini sudah pukul 17:33 waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya. Allah.

muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Baik, pendengar, kami cukupkan terlebih dahulu lagu-lagu islami ya, dan kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sore jelang malam hari ini yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda. Selamat sore, jelang malam, selamat menjalani aktivitasnya.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang jangan.

pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun.

Tahun 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui, rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik.

sendiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion lusa akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

jelang malam ya, di sore jelang malam hari ini. Tentu bagi Anda barangkali yang sudah membersihkan diri, sudah mandi dan siap kembali untuk menjalani aktivitasnya, selamat petang, selamat beraktivitas. Jangan lupa juga menikmati makan malam ya dengan keluarga ataupun dengan orang-orang tersayang. Kami masih temani Anda di sore jelang malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan, dan seperti biasa pendengar, pada pukul 19 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nanti bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara.

Baik, pendengar ya, menjelang hari Raya Idul Adha, masyarakat juga mulai ramai mendatangi tempat penjualan hewan kurban untuk mencari sapi, kambing, ataupun juga domba terbaik. Namun, memilih hewan kurban tidak hanya soal ukuran ataupun harga, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan hewan dan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Pembelian hewan yang tepat penting agar ibadah kurban ya bisa berjalan sah sekaligus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hewan kurban harus memenuhi syarat tertentu, misalnya mulai dari usia hingga kondisi fisiknya. Untuk kambing dan domba, usia minimal umumnya 1 tahun. Sedangkan untuk sapi, yaitu minimal 2 tahun. Hewan juga tidak boleh cacat ya, seperti buta, pincang, terlalu kurus, ataupun sakit parah, karena bisa mempengaruhi keabsahan kurban. Selain syarat syariat, masyarakat juga dianjurkan untuk memperhatikan kondisi kesehatan hewan sebelum membeli. Hewan kurban yang sehat biasanya memiliki mata yang cerah, bulu bersih, nafsu makan yang baik, serta gerakannya yang aktif. Hidung hewan juga tidak mengeluarkan lendir berlebihan dan pernafasannya normal. Nah, itu tadi ada beberapa tips ya memilih hewan kurban yang sehat tentunya, dan info ini kami lansir pendengar dari rri.co.id.

Ya, barengan lagunya dari Inawea featuring dengan Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Nah, lagu ini menjadi viral di awal tahun 2026 karena liriknya membawa pendengar pada perenungan tentang rindu, tentang penyesalan dan kehilangan. Lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang merasa terlambat pulang ya dan kehilangan sosok tercinta. Sehingga setiap baitnya seolah mengugah ingatan akan momen-momen indah yang tidak bisa kembali. Dalam balutan musik akustik yang lembut, lagu ini juga mampu menyentuh emosi pendengar ya, terutama mereka yang merantau ataupun jauh dari keluarga. Penyanyi solo Endau menggunakan kata sesi potret sebagai metafora atas kenangan yang sudah terpatri dalam ingatan seperti sebuah foto yang bisa selalu dilihat namun tidak bisa dihidupkan kembali. Secara keseluruhan pendengar, sesi potret berhasil menjadi sebuah cermin untuk menyadari bahwa menghargai momen kebersamaan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Melalui lagu ini, Endau tidak hanya menyampaikan duka lirik ya, tetapi duka di lirikal ya, ataupun duka di dalam lirik, tetapi juga mengajak pendengar untuk lebih peka terhadap hubungan keluarga ataupun dengan orang-orang terdekat. Nah, hingga kini lagu ini ya terus menjadi sorotan karena kombinasi lirik yang sederhana, makna yang dalam, serta nuansa yang sangat dekat dengan kenyataan hidup banyak pendengar.

Lagunya dari Roy Melodiah bersenja gurau sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 14 hingga saat ini, dan sesaat lagi kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 25 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita. Dari berita pertama, Pemprov Papua Tengah salurkan bantuan hewan kurban, warga distrik jauh ikut rasakan kepedulian. Berikut laporan reporter Nur Febriana, RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 11 penerima di Kabupaten Nabire, Minggu 24 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan dihadiri Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Forkopimda, tokoh agama, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada umat muslim menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dinilai terus meningkat setiap tahun dan menjangkau masyarakat hingga wilayah distrik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan menyiapkan penyaluran bantuan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung sehari. Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Tengah, Haji Aziz Baharudin menjelaskan, bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini berjumlah 26 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah serta akan disusul bantuan Presiden untuk beberapa kabupaten.
3: Penyerahan bantuan sapi dari Bapak Gubernur hari ini dilaksanakan untuk 11 masjid dan juga 2 dari TNI dan Polri. Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Masjid Nurul Baqi Smoker, Masjid Manunggal Jaya Legari, kemudian Masjid Al-Hikmah Kimi, Masjid Al-Barqah Wanggasari SPB, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Najah Toko, dan juga Masjid Kredi Jannah di Jalan Poraski daerah Panggar. Kemudian Masjid Nurul Hijrah Madi di Paniai, itu ada juga satu. Kemudian keduanya dari Polda Papua Tengah dan juga dari Koren 173 Praja Wira Praja. Itu yang diserahkan hari ini.
4: Pendapat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Urifaisei yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak ulayat pasar Urifaisei,
5: ini sabunnya ada Excel supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan berjualan. Ya, kami mau secara keluar. Warga merasa kasihan sekali. Makanya kami, harapan kami untuk sesegera mungkin dibangun supaya masyarakat itu bisa punya tempat untuk berjualan.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Frans, hingga aktivitas perdagangan itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Jadi, tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayah agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
6: Pasar yang sudah dibangun sebelum menjadi bupati, namun musibah kebakaran di tahun 2005 menjelang hari raya Idul Fitri, kebakaran sampai hari ini belum kita bangun. Karena itu pada saat ini sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik satu layak, kita ada pertemuan tentang Idul Fitri mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini waktu yang lalu ternyata terbukti bahwa tanah ini
4: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urefaisei. Sementara pemerintah daerah juga
7: Asko semua ada di sini, bikin rumah nyaman.
8: The world always reminds us. Powers coming together can transform all we know.
4: Ini mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua.
1: PAM mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro dan Teknik Komputer. Menurut mengikuti LKS dan Teknik Komputer, menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan disiplin

0: besok ke Limbayan akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut untuk kesiapan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Dan sudah kami siapkan yang melalui pendidikan masukan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pendidikan mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha. Dan industri diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping

0: sesi penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lagi. Ya, dibimbing lagi dipersiapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pendidikan yang dilakukan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pendidikan mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
3: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS tingkat, dijelaskan disiplin pelaksana terampilan siswa di SMP
0: sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan

0: penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Dan sudah kami siapkan yang melalui penilaian yang dilakukan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pendidik mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari

0: akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lagi. Ya, dibimbing lagi untuk kesiapan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan yang dilakukan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
3: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS tingkat, dijelaskan disiplin pelaksana terampilan siswa dan di SMP
0: mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari jurusan

0: cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia.
1: Suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, dan sudah kami siapkan yang melalui pendidikan yang melakukan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pendidikan mereka.
2: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
3: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami hadirkan lagu-lagu rohani menemani Anda pendengar. Nanti di pukul 19.30 menit kita akan ikuti siraman rohani pendengar oleh Pendeta Neni yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

Baiklah, saudara pendengar, kita akan ikuti bersama renungan di malam hari ini yang sudah kami siapkan untuk Anda oleh Pendeta Neni. Selamat mengikuti.

salam sejahtera buat kita semua para pendengar Siraman Rohani RRI Kabupaten Boven Digul yang berbahagia, yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di 20 distrik dan 112 kampung. Puji Tuhan, bersama saya Pendeta Nenias Natrumana SMSTA yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan di sini. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan menjagai kami dari malam sampai dengan ini. Kami juga boleh bangun dengan tubuh yang sehat segar. Kami boleh menikmati udara yang segar. Nafas kehidupan menjadi bagian kami semua. Kami yakin dan percaya itu bukan karena hasil usaha dan kekuatan kemanusiaan kami, Bapa, tapi semuanya itu karena berkat anugerah kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami, urapi hambamu, bahkan para pendengar RRI Kabupaten Boven Digul yang berbahagia. Tuhan juga jamah hati mereka, sehingga lewat siraman firman Tuhan kami semua diberkati, dan kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul atau tema, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Haleluya. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan pada kita semua untuk menikmati kasih setianya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Setiap manusia pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa pergumulan. Ada orang yang bergumul dengan ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, pendidikan anak, pekerjaan, pelayanan, bahkan pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang hidup terasa begitu berat, masalah datang silih berganti, belum selesai satu persoalan, datang lagi persoalan yang berikutnya. Akibatnya banyak orang mulai yang pertama kehilangan semangat, kedua kehilangan sukacita, yang ketiga kehilangan pengharapan, bahkan yang keempat adalah mulai menjauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih, ada orang berkata, Tuhan, kenapa hidup saya begini? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Mungkinkah Tuhan sudah tidak memperhatikan saya? Apakah Tuhan sudah lupa kepada saya? Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan mau mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Sekalipun manusia berubah, Tuhan tetap setia. Sekalipun dunia mengecewakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan bersama dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini adalah janji Tuhan sendiri. Saudara, penyertaan Tuhan tidak tergantung situasi hidup kita. Saat hidup baik, Tuhan ada. Saat hidup sulit, Tuhan juga ada. Saat kita takut, Tuhan ada. Saat kita lemah, Tuhan tetap ada. Haleluya. Kadang manusia berpikir, kalau saya mengalami penderitaan, berarti Tuhan jauh. Tetapi justru seringkali di tengah penderitaan, Tuhan bekerja paling dekat dalam hidup kita. Dan ada satu contoh, yaitu Daniel, yang adalah
seorang yang taat, yang tetap percaya kepada Tuhan, walaupun dia mengalami situasi dan kondisi yang secara manusia dia tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi luar biasa Daniel, imannya begitu luar biasa di dalam Tuhan. Dia tidak pernah takut, sebab dia percaya sungguh kepada Tuhan, yang adalah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Di dalam Daniel 6, kalau kita baca bersama di sana, firman Tuhan katakan, Daniel dimasukkan ke gua singa karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Secara manusia, Daniel merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Daniel merasa bahwa tidak ada harapan secara manusia. Dia tidak mampu. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan menyertai Daniel. Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Artinya bahwa kalau Tuhan menyertai kita, ancaman besar apapun tidak dapat menghancurkan kita. Yang kedua adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api karena tidak mau menyembah berhala. Tetapi ketika mereka ada di dalam api, Tuhan hadir bersama mereka di sana. Api tidak membinasakan mereka. Ya, saudara tahu, kadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari masalah. Tetapi Tuhan mau masuk bersama kita di tengah masalah itu. Ada sebuah ilustrasi kehidupan. Seorang anak kecil berjalan di malam hari bersama ayahnya. Ia takut karena jalan gelap. Tetapi selama ayahnya memegang tangannya, ia merasa aman. Demikian juga hidup kita. Kadang kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kadang hidup kita terasa gelap. Tetapi kalau Tuhan memegang hidup kita, kita tidak perlu takut. Lalu, bagian yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya mereka sangat lemah di dalam. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis saat sendirian. Ada yang tetap melayani, tetapi hatinya sedang terluka. Ada yang tetap bekerja, tetapi pikirannya penuh beban. Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan mengerti air mata kita. Tuhan mengerti, dan dia tidak jauh dari kita. Tuhan mengerti air mata yang tidak dilihat oleh orang lain. Iya. Saudaraku yang kekasih, yang menjadi ayat pengangkatan buat kita di hari ini, ada ayat referensi bagi kita. Kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur 34. Mazmur 34, di sana firman Tuhan katakan, demikian, ayatnya ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menjauh dari orang yang terluka. Tuhan justru datang mendekat kepada mereka. Salah satu contoh Alkitab yang berbicara tentang tokoh yang luar biasa, yaitu Elia. Elia pernah mengalami ketakutan dan keputusasaan. Ia berkata, cukuplah itu ya Tuhan. Ia merasa sendiri, ia merasa gagal. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan menguatkan dia. Tuhan memberi makan dia. Tuhan memulihkan semangatnya. Artinya, kalau hari ini saudara merasa lemah, Tuhan juga sanggup memulihkan saudara. Kita ada di poin yang ketiga. Tuhan bekerja pada waktunya. Karena manusia merasa Tuhan terlambat. Doa sudah lama dinaikkan, tetapi jawaban belum datang-datang juga. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi orang percaya. Nah, satu contohnya adalah Lazarus yang dibangkitkan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11, Maria dan Marta kecewa karena Tuhan Yesus datang setelah Lazarus mati. Mereka berpikir, kalau Tuhan datang lebih cepat, Lazarus tidak mati. Tapi Tuhan punya rencana lebih besar dalam kehidupan mereka. Lazarus dibangkitkan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kadang kita tidak mengerti proses Tuhan, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Saudaraku, seorang petani tidak langsung menuai hasil setelah menanam benih. Dia harus melewati hujan, panas, proses waktu. Demikian juga hidup kita. Kadang Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Tuhan mau melihat sejauh mana iman kita, kesabaran kita, karakter kita. Satu hal, jangan kita pernah menyerah di tengah proses tersebut. Dan bagian yang terakhir adalah
Tuhan membuka jalan saat bangsa Israel berada di depan Laut Merah. Di depan laut itu, secara manusia mereka mempunyai rasa keras, rasa takut yang begitu besar. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan membuka jalan di tengah laut. Artinya kalau Tuhan bekerja, jalan selalu ada. Mungkin hari ini ekonomi kita terasa buntu, rumah tangga kita terasa berat, usaha terasa sulit, pelayanan terasa melelahkan, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan. Di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27, di situ firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku, mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Iman bukan percaya saat keadaan baik saja. Iman adalah tetap percaya walaupun keadaan belum berubah. Tetap berdoa, dia adalah kekuatan orang percaya. Doa adalah kekuatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Tetap bersyukur. Orang yang bersyukur akan melihat kebaikan Tuhan. Bersyukur bukan karena semua baik, tetapi karena Tuhan tetap baik. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan saat masalah datang. Justru saat pergumulan datang, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Pesan bagi para pendengar RRI yang berbahagia di negeri ini, yang ada di 20 distrik dan 112 kampung. Saudara, saat saudara mendengarkan siaran ini, mungkin hari ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang menangis diam-diam, ada yang merasa sendirian, ada yang hampir menyerah. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Haleluya, luar biasa. Tuhan melihat air mata saudara. Tuhan mengetahui pergumulan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap ada bersama saudara. Dia adalah jawaban yang pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong saudara yang sama seperti Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kesimpulan firman Tuhan di hari ini, yaitu hari ini kita belajar bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menguatkan yang lemah. Tuhan bekerja tepat waktu. Tuhan membuka jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jangan takut menghadapi hari esok. Pegang tangan Tuhan. Tetap percaya, tetap berharap. Karena bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Haleluya. Saudaraku, sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia, tetap berharap. Jangan menyerah terhadap keadaan. Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Kabupaten Bovendigul di hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ini kami berdoa, Tuhan memberkati jamaah setiap para pendengar yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap hati mereka. Firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan sertai mereka dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan. Dengan tangan mereka, Tuhan jamah, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus saya berdoa buat seluruh kru RRI Kabupaten Bovendigul. Tuhan memberkati pimpinan dan semua jajaran kerja. Tuhan memberkati mereka sampai kepada staf. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kiranya RRI Kabupaten Bovendigul menjadi berkat lewat siaran rohani dan semua aktivitas. Tuhan memberkati. Dan Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada.
Firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hati kami. Terpuji-pujilah nama Bapa. Kami sudah berdoa dan mengakhiri siaran-siaran Menroh Hari dengan satu nama yang mengandung kuasa, nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.

Pendengar, sudah kita ikuti bersama siraman rohani di malam hari ini oleh Pendeta Neni yang sudah menemani kita semua. Dan pendengar, selamat malam untuk semua yang lagi memantau siaran kami. Nanti di pukul 20 kami akan hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda pendengar yang lagi santai, yang lagi nikmati kebersamaan di malam hari ini.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pendengar, pukul 20 lebih 18 menit ya, untuk Anda yang saat ini lagi beraktivitas ya di malam ini, yang lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga ataupun yang saat ini lagi kumpul-kumpul ya dengan sahabat-sahabatnya yang malam ini lagi menikmati lagu dari berbagai daerah. Mungkin salah satu yang kami hadirkan berasal dari kampung halaman ya, semoga bisa menghibur ya, memberikan kebahagiaan tersendiri karena bisa menghilangkan rasa rindu Anda. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah hingga nanti pukul 21 pendengar. Kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Mendingan pukul 20.39 menit. Ilmu menyapa untuk yang lagi ada di garis belakang ya, lagi menyiapkan makan malam ataupun lagi beres-beres. Selamat malam saja untuk Anda ya. Yang malam hari ini juga lagi menemani adik-adik atau anak-anaknya belajar ya. Selamat malam. Tak lupa juga Yuli menyapa buat yang lagi beres-beres kamar. Yang di malam hari ini lagi santai juga selamat malam. Masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah menemani pendengar.

0: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda di malam hari ini kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
3: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
4: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
6: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, kita mau di tengah.
5: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
7: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
8: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan di kantornya siang tadi.
7: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
8: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
9: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
8: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya...
10: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
3: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
10: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
11: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
10: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
13: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
14: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
12: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
15: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
16: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
17: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
18: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
17: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
16: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari

0: atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
1: Dan ditambahkan Supianto di hotel transit ini, para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3RI, pengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
3: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
4: Coba kini masih magal kembali Bonnya Vanessa. Sebuah akurasi upania.
5: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur

0: bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
1: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
2: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
0: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memanfaatkan corner kick.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Anda kembali bersama kami setelah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat malam pendengar, menyapa dengan lagu-lagu dari daerah Bovendigul, khususnya punyanya Audi Band dan Cenggene. Untuk yang lagi berada di kampung-kampung yang ada di distrik-distrik ya, selamat beraktivitas, selamat malam saja untuk Anda. Ya, semoga kebersamaan di malam hari ini menambah kebahagiaan, menambah kehangatan, menambah kebahagiaan. Di malam ini nanti di pukul 22, pendengar, kita akan masuk dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: udara sore ini sejuk ya, Man? Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembaran seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, sesaat lagi ya, kita akan masuk dalam acara Ruang Rindu. Dan baru saja tadi kita ikuti drama mini dari RRI Gorontalo dan juga ada Kilo Pancasila. Selamat malam pendengar. Yuli menyapa untuk Anda yang lagi bertugas di malam hari ini. Tetap semangat ya, tetap terhibur dan juga pastinya di malam hari ini tugas pekerjaan Anda berjalan lancar.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali Yuli yang bertugas di malam hari ini ya, menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar setia yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di 0811 4954 333. Pendengar yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, halo, selamat malam.
1: Malam, Kak Isa.
0: Yuli yang bertugas malam hari ini.
1: Oh iya, maaf Kak Yuli, maaf. Apa kabar Kak Yuli, sehat?
0: Iya, puji Tuhan Yuli sehat, cuaca juga bersahabat nih.
1: Sama di sini. Ya. Bisa request lagu Kak Yuli, lagu di bawah 60-an, 60-an Kak Yuli ya?
0: Oke, boleh.
1: Di atas 60 nggak boleh ya?
0: 60, sudah. 80... Di bawah 2000.
1: Kalau Dedi Dores itu jangan pisahkan kami itu tahun berapa itu?
0: Dedi Dores, oke.
1: Okay. Ya, itu Kak ya. Salam dulu. Salamnya buat Dika di Taliabu. Salam siap, salam sayang selalu Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Tidak kekurangan satupun. Diberikan umur panjang, memberikan rezekinya. Sama keluarga selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Dika terhibur dengan lagu ini sayang. Terus buatnya putra kenyang Bang Rimba, Bang Tiar, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Bunda Farida, buat Kalisa. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kali salam bersama keluarga besar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Lisa. Ada lagunya Kak ya?
0: Iya, dengan Yuli di malam hari ini.
1: Iya Kak Yuli. Salah lagi. Aduh. Terima kasih Kak Yuli.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam.
0: Malam. Iya, baik. Pendengar ya, sudah bergabung tadi, okay. Di malam hari ini ya, ada lagi yang sudah berpartisipasi ya, sayang sekali terputus dan minta di request lagu Dedi Dores. Yuli akan coba hadirkan. Halo, selamat malam.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bareng Kak Yuli.
0: Okay, selamat malam dengan siapa ini?
2: Dengan pendatang baru Kak Yuli ini, Mas Prabu pakai nomor baru.
0: Okay.
2: Di Batam. Pakai nomor baru, jadinya nomornya nggak tertera di situ kan.
0: Dengan siapa tadi?
2: Dengan Mas Prabu Mas di Prabu. Batam.
0: Oke.
2: Okay. Mas Prabu, iya. Kak Yuli sehat kan?
0: Puji Tuhan Yuli sehat.
2: Alhamdulillah puji Tuhan. Di sana hujan apa?
0: Cuacanya cerah nih hari. Malam ini cuacanya cerah.
2: Oh cerah ya. Oh berarti kalau cerah jam 12 siang lah ya.
0: tidak begitu juga.
2: Oh gitu, kirain jam 12 siang di sana. Soalnya di Batam ini jam 1 siang.
0: Oh seperti itu, berarti kita tidak selangit ya.
2: Bukan tidak selangit, apa? Bukan tidak selangit, tapi beda 1 jam.
0: Beda, iya, beda alam kayaknya nih.
2: Iya, Kak Yuli, puterin lagu Indonesia Manca boleh ya?
0: Manca boleh, tapi Manca, di bawah 2000, tahun 2000-an ya?
2: Oh, di bawah 2000 ya, itu dia 1500 ya. 1000.
0: Iya.
2: Tadi inilah lagunya Kak Yuli, apa nama? Scorpion aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Yang kesukaannya Kak Yuli.
0: Baik.
2: Kak Yuli kayaknya kalau dengar lagu ini kayaknya sambil nyanyi-nyanyi tuh. Wind of Change kayak.
0: Apa?
2: Wind of Change. Follow okay. The Moscow.
0: Oke.
2: Okay. Don't you go keep up. Mainkan Kak Yuli.
0: Oke, okay, baik, ditunggu.
2: Iya, buat Kak Yuli mas juga sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar Kak ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya. Nanti Kak Yuli ditunggu ke Batam ya.
0: Boleh, puji Tuhan nanti ya.
2: Iya, nomor rekening masih yang kemarin kan?
0: Iya, nanti di ETF aja ya.
2: Iya. Terus salam buat Kang Irwan, buat apa nama? Yang tadi siapa Kak Yuli?
0: Tadi Andi.
2: Oh, Bang Andi. Terus Putra Rimba. Kayaknya buat semuanya lah. Soalnya kalau ini kan waktunya sebentar aja Kak Yuli ya.
0: Iya.
2: Iya, sampai jam 5 subuh ya.
0: Mm-hmm. Sampai 2 hari kayaknya.
2: 2 hari 2 malam ya. Mm-hmm. Iya, buat Kak Yuli tetap semangat. Iya. Buat para madan juga ya, para madan ya. Buat nanti salamnya dilanjutin yang belakang lah Kak Yuli ya.
0: Oke, baik.
2: Iya, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Oke, halo, selamat malam lagi nih buat yang sudah bergabung. Halo. Oke, Anda bisa coba kembali ya, dan kami akan coba hadirkan lagu yang sudah di-request tadi ya, untuk yang sudah berpartisipasi. Halo, selamat malam.
3: Malam, ruang rindu, ruang memori lewat lagu.
0: Iya, ruang rindu, halo.
3: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Mbak Yuli?
0: Kabarnya Yuli baik aja nih. Bagaimana kabar sebaliknya?
3: Alhamdulillah, cuacanya pun cerah. Tadi siang habis hujan.
0: Okay.
3: Lain. Kenalkah dengan saya nih?
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Ucubu Seribu Sambat Kalimantan Barat.
0: Oke, iya, selamat bergabung.
3: Iyalah, selamat bergabung. Lagunya lagu Badai Asmara dari Poppy Mercury, bisa?
0: Poppy. Judulnya apa tadi?
3: Badai Asmara.
0: Badai Asmara, oke.
3: Salamnya pertama buat Pak Yuli yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Salam buat kawan-kawan yang dah gabung sendiri. Salam kenal semuanya yang dari Batam itu tadi.
0: Mm-hmm.
3: Yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali, kita bagi-bagi waktu juga dengan yang lain.
0: Oke.
3: Okay. Buat Pak Yuli, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat bergabung.
3: Salam
0: hari. Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik, saudara pendengar ya, di malam hari ini ya, sudah bergabung beberapa sahabat mitra RRI tadi ya. Kita akan dengarkan dulu yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda pendengar.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi yang sudah kita dengarkan ya, ada Dedi Dores ya. Kita akan membahas terkait Dedi Dores ya, karena tadi kita putarkan lagu pertama Dedi Dores ya. Kita akan membahas sedikit tentang Dedi Dores, adalah penyanyi pencipta lagu dan produser musik Indonesia yang sangat dikenal pada era 1980-an, 1990-an ya. Oke, pendengar, ia banyak menciptakan lagu pop melankolis dan bekerja sama dengan penyanyi terkenal di Indonesia ya, terkenal di Indonesia. Beberapa lagu yang identik dengan Dedi Dores antara lain ada Untuk Kamu Sayang, Aku Masih Seperti Yang Dulu, Cintaku Takkan Berubah. Dan ia juga dikenal sering menciptakan lagu Nike Ardila dan beberapa artis pop rock Indonesia lainnya. Ya, Dedi Dores meninggal pada tahun 2016 karena sakit jantung dan diabetes. Namun, karya-karyanya ini masih sering diputar di radio dan dikenang pencipta musik Indonesia lawas. Ya, dan baru saja tadi kita dengarkan Dedi Dores dengan judul Jangan Pisahkan ya, adalah salah satu lagu pop populer dari Dedi Dores dengan nuansa pop melankolis khas era 90-an. Lagu ini juga dikenal karena liriknya yang sedih dan romantis ya, sehingga sering diputar juga dan menjadi favorit penggemar lagu nostalgia Indonesia. Mungkin Anda salah satu penggemar ya di malam hari ini. Oke, kita angkat lagi dengan siapa di mana. Oke, terputus. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Rindu ruang itu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Tengah.
0: Putra Tengah, Pek. Oke, apa kabar?
1: Ah, puji Tuhan, kabar baik. Kabar masih sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Cuacanya cukup cerah.
0: Oke, sama ya, di Boven Digul juga ini cerah, bersahabat.
1: Oke, bersahabat, bilangilah. Oke. Aku masih seperti yang dulu.
0: Oke, Yuli akan coba putar. Tapi kenapa? Ada yang bilang udah beda ya?
1: Oke. Salam-salam ya. Yang pertama, terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan juga bahagia, sehat-sehat selalu bersama keluarga. Oke, ada Bang Luhut, ada Pak Edi, ada juga Bintang Pratama, Ahmad Irwan, ada Ibu Farida, ada Ibu Anusyo, ada

0: Andi Cakrawinata, Arsi Garitaliago. Ada juga Andi di Batam, Bang Yunus, Bang Nasron, Ibu Wijati, Bunda Ima, ada juga Bang Irman, dan Bang Lai di Kalimantan Utara, semua-semua ya,
1: tidak kecuali.
0: Buat ribut selalu, salam kompak, bahagia, dan sehat selalu.
1: Oke, lagunya punyanya siapa? Dian Piscesa ya?
0: Dian Piscesa.
1: Oke.
0: Terima kasih. Selamat malam, Rohani, dulu berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali. Lagunya Yuli akan coba hadirkan ya.

0: halo, selamat malam. Oke, baik, terima kasih ya untuk yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Kami yang bertugas masih menanti Anda yang mau bergabung, yang mau ikutan di acara Ruang Rindu ya, boleh. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, sayang sekali ya suaranya tidak kedengaran dan kami akan masih terus menanti Anda yang mau bergabung. Ya, halo. Halo Pak Leonius.
1: Halo.
0: Halo, ya, selamat bergabung malam.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik ini. Gimana kabar Pak Leonius?
1: Cuacanya kemana di sana? Puji Tuhan, aman baik juga nih cuaca.
0: Okay.
1: Jadi sempat hujan begitu. Enggak, dapat lagu kah?
0: Mau request lagu atau mau salam-salam dulu?
1: Lagu dulu lah, apa-apa nanti kok nanti terputus jaringannya. Itu apa tuh dari Jet Liar?
0: Dari siapa?
1: Jet Liar.
0: Jet Liar.
1: Nah, judulnya itu apa ya? Oh, bukan Rudal, judulnya Kodrati. Ada.
0: Ini akan coba cari dulu ya.
1: Ya, kita rangkul aja lah. Begitu salamnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak siapa namanya nih?
0: Yuli.
1: Oh, Mbak Yuli. Ma, kalau Mbak Yuli berarti lahirnya di bulan Juli ya?
0: Iya.
1: Kok? Ah, coba. Biasa tuh tadi kita juga bercanda dengan Mbak. Mbak Ana pun begitu. Ana itu kan kalau Ana itu apa gitu. Dari sini kan Ana itu kan apa gitu. Kalau ini Yuli, wah namanya berarti bulan Juli.
0: Iya.
1: Nah, ada lagunya Kodrati.
0: Iya, Yuli akan coba hadirkan.
1: Oke, itu saja. Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, kembali lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
2: Halo, iya. Dengan Mbak Yuli ya?
0: Betul sekali.
2: Iya, Mbak, saya request lagu dari Bayang Sari, Tiada Lagi.
0: Iya, oke, okay. Ditunggu ya.
2: Iya. Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, berhasil selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Dias, Bang Ramadan, Ibu Ika, Bang Aman Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Mbak Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Subuh Sri di Sambas, buat Bang Rimba, buat Lanius yang di Sambas juga. Yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari Asam Paizen.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.

frekuensi 90.3 MHz. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Kita akan membahas ya masih tentang Dedy Dores ya. Dedy Dores yang jadi pembahasan kita di malam hari ini.

Oke, Dedi Doris masa hidup pernah tinggal di kawasan Bintaro ya, Tangerang Selatan. Saat meninggal tahun 2016, rumah dukanya berada di kompleks Kasuari Bintaro Sektor 9. Nah, Dedi Doris ini memiliki 5 anak dari beberapa pernikahannya, di antaranya ada Kelvin Doris, Melody Vanessa, ada Ricky Doris ya yang juga meninggal tahun 2010. Agni Doris, Agnes Heliwati, yaitu adalah beberapa anak dari pernikahannya ya, beberapa pernikahan.

diketahui juga nih menikah sebanyak 4 kali ya dari pernikahan-pernikahan tersebut ya, memiliki 5 orang anak tadi ya. Ada Kelvin, Melody, ada Ricky dan juga Agni, ada Agnes juga ya. Berarti ada 3 perempuan dan 2 laki-laki ya, yang satunya udah meninggal juga di tahun 2010 lalu.

Oke, pendengar ya, Dedi Dores juga ini ya, berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Dedi Suryadi dan ia lahir pada 28 November 1950 di Surabaya. Ya, pendengar, meski lahir di Surabaya, masa kecil dan sebagian kehidupannya juga banyak terkait dengan Bandung dan Jawa Barat.

Lagu-lagu yang paling populer dari Dedy Dores ini ada beberapa yang sering dianggap hits ya, besar, hits besar dan masih sering diputar sampai sekarang di radio. Ya, seperti Seberkas Sinar, ini salah satu lagu paling ikonik ya, terutama lewat suara Nike Ardila. Ya, nanti Yuli akan putarkan ya untuk Anda Seberkas Sinar. Namun kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya, semoga terhibur dan selamat malam untuk semua.

0: Baiklah, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di Ruang Rindu ya. Tadi Nikar Dila Seberkah Sinar sudah menutup jumpa kita di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu.

0: esensi buku.
1: Novel berjudul Terpikat adalah novel karya Gevira Sakira yang diterbitkan pada 21 Juli 2022. Cerita ini mengkisahkan tentang Aruna, seorang gadis yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Abian, seorang siswa berprestasi yang terkenal kaku dan tertutup. Meskipun sifat mereka sangat berbeda, Aruna berusaha mendekati Abian dengan cara belajar bersama, meskipun ia sendiri tidak terlalu menyukai belajar.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Kita masuk dalam acara Musik Kepraduan edisi malam ini, pendengar. Terima kasih ada yang sudah berpartisipasi, yang sudah coba bergabung di malam ini. Pendengar, Yuli akan sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam, Kak Yuli.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Andi Jambi, Kak Yuli.
0: Oke, Andi, selamat bergabung.
1: Ika tadi ada bergabung nggak? Tidak
0: bergabung.
1: Oh, Kak Yuli ngantuk kayaknya. Ya, salam selamat malam Kak Yuli, benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu, oke.
1: Iya. Salamnya pertama-tama buat Dika, di Talia Bu. Oh ya, hari ini spesial buat Dika. Di hari ulang tahunmu ini, semoga Dika baik-baik saja, diberikan umur panjang, murah rezeki ya. Kedepannya semakin bijak saja Dika, baik-baik saja bersama keluarga, diberikan umur panjang, sehat selalu. Terus semoga Dika tidak melakukan hal-hal yang tidak inginkan, sayang. Terus buatnya putra tengah Pak Andi Alfarid, Duai, Kubucek, Rida Farida, Andi Batam, putra tengah Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, ya buat semua saja dari A sampai Z, buat Kelisa, sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Okay.
1: Terima kasih Kelisa.
0: Terima kasih, selamat bergabung ya. Lagunya Yuli akan coba hadirkan untuk Anda. Oke, pendengar, membuka jumpa kita di malam hari ini ya. Benci tapi rindu akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan.

0: ya di malam ini dapat menghibur ya, menemani suasana malam ini. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, Musdi Praduan dengan Wanusu nih.
0: Oke, okay, Wanusu.
1: Iya. Apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli kabar baik ya. Tadi udah Yuli sapa Ibu Wanusu.
1: Ya.
0: Kabarnya baik juga ya?
1: Ya.
0: Kabar Ibu Wanusu baik nih, sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat Mbak Yuli. Saya mau request lagu Mbak Yuli.
0: Oke, request lagu apa Yuli, coba cari?
1: Lagunya apa nih? Ini dari ini dari juga Terlanjur Kecewa dari Aprilian dengan Vanessa ya. Halo. Halo Mbak.
0: Iya, halo.
1: Judul lagunya Terlanjur Kecewa dari Aprilian dengan Vanessa ya.
0: Oke, Yuli akan coba hadirkan ya. Yuli cari-cari dulu.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, Bang Benijo, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Ika, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Iriwan, Ibu Farida.

0: buat Lanius di Sambas, selain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat bergabung ya. Oke, pendengar ya, Anda yang mendengarkan radio malam dan susah tidur ya, biasanya ini masalahnya kombinasi ya, antara otak masih aktif karena suara atau audio dan pola tidur yang belum tenang ya. Beberapa hal yang mungkin bisa membantu pendengar yang mungkin mau beristirahat ya, kurangi volume radio pelan-pelan menjelang tidur ya. Pilih mungkin siaran yang tenang ya, musik instrumental, suara alam, atau obrolan yang tidak terlalu heboh. Ya, pasang timer sleep supaya radio mati otomatis setelah 15 atau 30 menit ya. Hindari kopi, teh kental, atau minuman energi malam hari. Dan mungkin Anda perlu redupkan lampu, jauhi layar HP sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Atur jam tidur yang konsisten setiap malam. Coba teknik nafas sederhana ya, seperti tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, buang perlahan 6-8 detik, ulang beberapa kali. Kalau pikiran masih ramai, dengarkan audio dengan tempo lambat dan suara penyiar yang tentunya lembut ya, seperti malam hari ini. Oke, pendengar, di malam hari ini buat yang mau bergabung ya di 0811-4954-333. Oke, kita akan dengarkan yang sudah di request. Semoga dapat menghibur, menemani Anda di malam hari ini.

5 menit ya, mohon maaf untuk yang lagi pada mau beristirahat ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidur Anda lelap di malam hari ini. Dan kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda ya, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Ili sapa buat yang ada di Asiki di Camp 19, yang ada di Prabu maupun yang ada di Pasar Umanjakoa, di Wetsana, di bawah Menara TVRI, di Abonggo, yang ada di kilometer 3 Perumahan Pegawai, Perumahan Pejabat, para pendengar yang ada di belakang Kompleks Hartoyo, dan semuanya yang lagi memantau siaran kami. Selamat malam saja untuk Anda.

23.45 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda di acara Musik Kepraduan edisi malam hari ini ya. Semoga Anda yang lagi bertugas, tetap semangat dan pastinya selalu terhibur. Untuk yang ada di rumah sakit para medis ya, semoga tetap semangat menjalankan tugas. Dan para pasien yang dirawat di sana juga dapat dilayani dengan baik dan bisa cepat-cepat sembuh ya, bisa kembali berkumpul dengan keluarga di rumah. Tentunya dengan mengikuti anjuran dokter ya, dan iya untuk yang lagi berkunjung atau lagi berjaga di sana juga untuk tidak mengganggu kenyamanan yang ada di sana, sehingga yang lagi menjadi pasien bisa beristirahat dengan baik. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda buat yang ada di Polres Bovendigul. Selamat malam juga buat bapak-bapak polisi di sana yang lagi patroli. Para pendengar ya yang ada di rumah, pastikan adik-adik atau anak-anak Anda sudah ada di rumah, sudah beristirahat bersama Anda. Yang lagi nongkrong, lagi mangkal buat para kaula muda ya, semoga di malam hari ini Anda juga kompak-kompak selalu, namun selalu melakukan hal-hal yang positif ya. Jika sudah larut, sebaiknya Anda pulang beristirahat.

Halo saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini bersama kami yang bertugas ya. Dan lagu dari Fanny Fabiola menutup jumpa kita untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga mimpi yang indah dapat menyambut hari esok dengan penuh semangat yang baru.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah kami menemani Anda. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu. membukanya dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: πειράσει.
1: ...90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Popendikul. Saya Indah Dari menemani Anda dalam program Popendikul Pagi dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Popendikul yang ada di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM untuk Anda saudara pendengar ya yang ada di pemancar Rili Waroko, serta untuk Anda pagi hari ini juga yang sudah mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Hari ini saudara pendengar, hari Selasa 26 Mei 2026, ya, kami hadirkan teman-teman rohani Hindu Buddha sekaligus mengawali jumpa kita pagi ini. Di pukul 6 kami hadirkan teman-teman pilihan sekaligus kami menanti penyampaian warta berita daerah di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu di pukul 7 kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Di pukul 8 sore mendengar opini publik pagi ini menemani suasana pagi hari Anda selama kurang lebih 1 jam dari pukul 8 hingga nanti pukul 9. Sekaligus nanti di pukul 8 akan kami hadirkan info cuaca disampaikan langsung oleh prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwa.

0: Hadi Siswanto. Salam Indonesia.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Saudara pendengar Pro 1 dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, pagi hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu rohani Hindu Buddha hingga nanti pukul 6. Dan juga untuk Anda pagi hari ini, saudara pendengar ya, yang beragama Hindu, semoga bisa membawakan ketenangan pagi hari ini, ataupun siapapun Anda yang mendengarkan siaran pagi ini ya, dengan lagu-lagu sendu rohani Hindu, dan juga memang menemani Anda di awal pagi Anda, di awal aktivitas Anda juga pagi hari ini, saudara pendengar ya. Untuk Anda yang memang juga sudah terbangun, selamat pagi untuk Anda semua.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya.
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI dengan esensi buku.
7: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.

0: sesungguhnya.
1: Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saudara, pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan tembang-tembang rohani Hindu Buddha menemani suasana pagi hari Anda ya. Teman-teman pilihan selanjutnya, saudara pendengar, kami hadirkan jelang penyampaian warta berita daerah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selain Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 90,3, Anda juga bisa menyaksikan sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini melalui channel YouTube kami @rri_bovendikul.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Selamat mendengar, selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini ya. Anda masih mendengarkan Bopenigol Pagi. Dan pagi hari ini juga teman-teman pilihan masih menemani suasana pagi hari Anda. Seperti apa cuaca di luar pagi hari ini, saudara pendengar ya? Semoga hari ini apapun cuacanya Tidak menyurutkan semangat Anda ya, untuk melakukan berbagai aktivitas Anda di hari ini, hari Selasa, mengingat esok juga saudara pendengar ya, mungkin berbagai persiapan jelang menyambut Hari Raya Idul Adha di insya Allah hari Rabu besok ya, 27 Mei 2026. Pagi hari ini juga saudara pendengar ya, beragam segmen akan kami hadirkan. Nanti seperti apa info cuaca selengkapnya untuk sepanjang hari ini, nanti akan kami hubungkan langsung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah, menyampaikan seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini saudara ya, hari Selasa 26 Mei 2026. Dan juga untuk Anda sudah mendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini. Sudah mendengar ya, tetap semangat untuk Anda semua yang juga memang di hari libur meskipun ya, tetap harus bekerja di pagi ini. Baik, atau Anda pagi hari ini juga yang sedang melaksanakan ibadah puasa Arafah ya, khususnya untuk umat muslim, semoga diterima ibadah puasanya di hari ini saudara ya. Baik, ada Kakak Main Salam pagi ini menemani beragam aktivitas Anda, untuk Anda yang juga mungkin baru terbangun pagi hari ini atau memang yang lagi mengumpulkan nyawa istilahnya ya pagi ini. Tepat pukul 5 pagi tadi kami sudah mengudara menemani Anda dalam program Bopenigol Pagi ya di 90,3 dan juga 97,4.

0: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
1: Saya buang sampah toh, Bapak.
0: Di rumah tidak ada tempat sampah, Kak.
1: Ada tempat sampah, Bapak.
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh, iya, Kak.
0: Iya, toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu, banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, Kak, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Iya, terima kasih lagi, Bapak, sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
3: Semua, langsung dikunyah semua.
4: Iya, kalau mau gas.
5: Campur dengan.
4: Nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
6: Ini tinggal dengar musik ya.
7: Hitam kulit, keriting rambut, aku babu.
8: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dipunama nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Saudara, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia, Boven Tikul.

0: Saudara, pukul 6:31 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Dikul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Saudara, sari berita penting. Peran Satpol PP dan LMA dalam menjaga Kamtikmas menjadi pion utama menjaga ketenangan di daerah. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya pagi ini dibacakan Indah Dan. Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama pagi ini. Saudara, peran Satpol PP dan lembaga masyarakat adat dalam menjaga Kamtikmas menjadi pion utama menjaga ketenangan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yohanes De Goden.
1: Kepolisian Boven Dikul gelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Boven Dikul yang digelar di rumah mediasi Polres Boven Dikul. Dalam kegiatan itu, Kapolres Boven Dikul memberikan ruang bagi elema dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka terkait Kamtipmas. Salah satu tokoh masyarakat KKSK menyampaikan pendapatnya terkait lambannya penanganan pihak kepolisian terhadap setiap aduan masyarakat atas ulah oknum masyarakat yang melakukan keonaran di wilayah akibat mabuk. Ia berpendapat sudah selayaknya pihak kepolisian untuk mengevaluasi masalah ini sehingga meminimalisir dampak terburuk akibat ulah orang dalam pengaruh miras ataupun kejahatan lainnya.
2: Maksud saya di sini bahwa bila mana ada laporan masyarakat kita terlambat datang. Asumsi saya jangan-jangan melempar dari Polres ke Polsek kota lempar ke Polres. Ini biasa begitu. Nah, yang kedua, mungkin pelaksanaan kegiatan patroli ini mungkin kadang-kadang anggota terlambat karena mungkin anggarannya mungkin terbatas.
1: Menyikapi usul masukan terkait lambannya penanganan yang dilakukan kepolisian, Kapolres Boven Dikul AKBP Wisnu Perdana Putra menjelaskan bahwa dengan peraturan baru yang telah keluar sejak 2 Februari 2026 lalu dan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2025 itu, saat ini yang dikedepankan dalam menjamin Kamtipmas tersebut adalah Satuan Polisi Pamung Praja bersama LMA.
3: Loh, kok polisi lambat? Sebetulnya kami sekarang sudah tidak boleh merespon lagi, Bapak. Jadi masalah miras, masalah tindak pidana ringan, itu harus direspon oleh Satpol PP. Itu ada undang-undangnya. Dan peraturan presidennya pun, nomor 55 tahun 2025, itu setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi, diwajibkan punya lembaga masyarakat adat. Bersyukurnya kita di Papua sudah.
1: Kapolres mengajak kepada seluruh masyarakat bersama-sama jaga Kamtipmas di Boven Dikul sehingga program pembangunan dapat terus berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, konektivitas jalan dan jembatan dinilai masih tertinggal dan pemerintah diminta serius dalam membangun distrik-distrik perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Thomas Jamlian.
4: Konektivitas jalan dan jembatan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga menjaga stabilitas kawasan perbatasan negara. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Boven Dikul, Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Boven Dikul, Kanisius Temkorok. Menurutnya, Kabupaten Boven Dikul sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki posisi penting sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
5: Cuma yang sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini. Tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita saudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Nah, ini yang belum tersentuh. Sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati. Mari kita sama-sama bergerak. Tolong jalan. Memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas. Tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BNPB RI. Sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasan ya. Di kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
4: Kanisus menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antar wilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Papua Selatan sosialisasikan rencana pembangunan sekolah luar biasa atau SLB di Bovendigul tahun anggaran 2026-2027. Kita simak selengkapnya disampaikan reporter Agustina Yuniarsi.
6: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Joko Gritno. Ia menyampaikan bahwa rencana pendirian SLB di Bovendigul sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proses tersebut sempat mengalami sejumlah kendala teknis termasuk keterlambatan penyaluran anggaran. Dijelaskan sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana otonomi khusus yang sebelumnya baru dapat direncanakan dan dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Berkat peningkatan sistem perencanaan pada tahun ini, anggaran tahun 2026-2027 sudah dapat ditransfer lebih awal ke pemerintah provinsi sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
7: Di Bovendigul ini memang sudah dipersiapkan dari tahun lalu atau mungkin dari beberapa tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ya, kita mengalami kendala-kendala teknis, juga keterlambatan dana dan lain sebagainya. Padahal dananya sudah ada, cuma mungkin transfernya yang seringkali terlambat, karena ini kan dari dana khusus, sehingga sering akhir tahun baru kita bisa membuat perencanaan. Tetapi tahun 2026 ini, kita punya dana sudah lebih awal bisa ditransfer ke provinsi, sehingga kita bisa membuat perencanaan dan pelaksanaannya lebih awal.
6: Pembangunan SLB ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Selain di Kabupaten Bovendigul, pembangunan SLB juga direncanakan di Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Bupati Bovendigul menegaskan anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kembali laporan selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak termasuk anak penyandang disabilitas. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan pembukaan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 yang berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah Senin 25 Mei 2026. Bupati Roni Omba mengatakan bahwa hak pendidikan bagi seluruh warga negara telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pendidikan, serta Pengaturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Menurutnya, aturan tersebut membagi tanggung jawab pengelolaan pendidikan antara antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pendidikan jenjang PAUD, TK, SD hingga SMA, SMK sederajat, sedangkan pemerintah provinsi menangani pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa, sekolah keterbakatan, dan sekolah olahraga.
8: Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Papua Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang telah melihat kebutuhan-kebutuhan pendidikan di Provinsi Papua Selatan, tapi khusus di Bovendigul, kami juga punya siswa yang mengalami ataupun mempunyai keterbatasan fisik seperti ini, tapi juga mereka ingin mendapatkan pendidikan. Kadang-kadang mereka mau ikut di pendidikan umum, namun dengan kondisi keterbatasan seperti itu tentunya mempengaruhi, tapi mereka punya hak, sehingga harapan kami dengan adanya kegiatan sosialisasi maupun pembukaan pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita kabupaten bisa saling kolaborasi, minimal kita punya satu di kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
6: Bupati menjelaskan anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Sementara itu, bagi anak dengan keterbatasan yang memerlukan penanganan khusus, dibutuhkan layanan pendidikan melalui SLB agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan mereka. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Bovendigul mendorong percepatan revisi peraturan daerah nama kampung distrik Ninati. Laporan disampaikan Thomas Jamlean.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terus mendorong percepatan revisi peraturan daerah terkait penulisan nama kampung di distrik Ninati yang hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala DPMK Bovendigul Edison Sokoy menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut. DPMK terus melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah Kabupaten Bovendigul dan DPRK guna mempercepat proses revisi perda yang dimaksud. Menurut Edison, revisi perda sangat penting agar kepastian administrasi pemerintahan kampung dapat segera diselesaikan, sekaligus menghindari kesalahpahaman di masyarakat terkait penulisan maupun juga penetapan nama kampung di wilayah distrik Ninati.
9: Terkait informasi status kampung, nama kampung ini kan sudah jelas. Jadi tetap kami dari dinas terkait PMK ini, kami akan terus untuk coba berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, terus pihak legislatif ini, DPRD untuk perda ini. Karena hanya perda saja, hanya untuk berubah nama yang huruf saja yang kita berubah. Dan itu perlu kita harus koordinasi dan secepatnya, karena masyarakat juga namanya masyarakat, jadi walaupun status wilayahnya sudah aman, tapi nama nih yang harus segera kita proses.
4: Edison Soge berharap seluruh tahapan pembahasan revisi perda dapat berjalan lancar sehingga pemerintah segera memiliki dasar hukum yang jelas dalam penetapan nama kampung. Dengan demikian, berbagai polemik yang selama ini berkembang dapat diselesaikan secara baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Edison juga menilai revisi perda menjadi langkah penting untuk memperkuat tertib administrasi pemerintahan kampung, terutama dalam pelayanan publik, data kependudukan, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, pendengar dan juga pemirsa, di mana Christian Kamim, dipercaya memimpin barisan merah putih Bovendigul. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
10: Christian Kamim resmi pimpin Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Bovendigul. Ini setelah dilantik oleh Ketua BMP Papua Selatan di Tanah Merah. Dalam susunan kepengurusan, posisi Wakil Ketua di Jabat Daud Subuhatu Hans Poli Mudumi dipercaya sebagai sekretaris, Sony Seningkatu sebagai bendahara, dan Franciscus Klaru menjabat kepala bidang kaderisasi. Dalam arahan perdananya usai pelantikan, Christian mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk bersama-sama membesarkan organisasi Barisan Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan organisasi tersebut harus mampu menjadi mitra yang baik bagi pemerintah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Saya mengajak seluruh

Christian juga berharap kehadiran BMP di Bovendigul dapat menjadi wadah pergerakan generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta partisipasi generasi muda. Semua itu demi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bu Pendekul. Warta berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saudara, demikian penyampaian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul, pukul 6:54 waktu Indonesia Timur. Sekaligus sudah mendengar kita jelang pagi hari ini, penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Negol Pagi, saudara, pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami hadirkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, menyampaikan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampol di Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya...
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban untuk Agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49-nya. Kabupaten 49, presidennya 2. Tapi presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
10: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
13: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan.
14: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
13: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
14: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
15: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
16: standar. Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
15: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, berarti pakai besek bambu.
14: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil, maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
17: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
18: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
17: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
18: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
19: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi PKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli dari kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tertunda pelaksanaannya dan terkait.
18: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami @RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

0: Saudara Prosoter dari Bovendigul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian penyampaian Warta Berita Sentral pagi ini dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, Bovendigul pagi, ada saya Indah Dari. Pagi ini masih menemani ruang dengar Anda dan akhir kebersamaan kita, saudara, ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan di pukul 8 nanti akan kami hadirkan sejumlah informasi, ya, rilisan portal berita kami rri.co.id.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper

0: kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
1: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота тренерской команды.
2: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
3: And force another fine save from Yashin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah berakhir pukul 7:41 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendi Gold Pagi menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi. Ditemani dengan Iwan Fals pagi ini, Galang Rambu Anarki, dan juga tadi ada Farid dengan Rindu ya, yang baru saja berlalu. Ditemani juga cuaca Bu Fendi Gold pagi hari ini dengan gerimisnya ya. Sejak kapan ya hujannya tadi pagi? Perasaan saya tidak mendengar rintihan, rintik-rintik hujannya. Namun tadi ternyata di luar udah basah jalanan ya. Jam berapa pendengar tadi hujan? Subuh ya? Saya bangun subuh loh, dinas pagi kan. Atau mungkin karena embun-embun gerimis-gerimis itu makanya yang lama-lama kan menjadi bukit, akhirnya basah jalanan ya. Dan juga mungkin untuk Anda pagi hari ini sudah mendengar ya, yang memang ya lagi mau OTW kantor, mungkin agak terkendala sedikit di pagi ini. Ada jas hujan sebenarnya ya. Walau hujan aku tetap ke sekolah, walau hujan aku tetap ke pasar dan tetap ke tempat kerja tentunya ya. Atau mungkin Anda juga ingin beraktivitas di luar ruangan pagi ini ya. Cuacanya cukup apa ya? Cukup membuat kita sepertinya tambah bermalas-malasan ya. Bikin menunda-nunda pekerjaan kayaknya cuaca pagi ini saudara ya. Atau Anda pagi hari ini lagi menikmati sarapan pagi Anda, Anda tim bubur yang diaduk atau bubur yang gak diaduk? Kalau saya adalah tim gak makan bubur. Sepertinya kalau bubur rasa-rasanya kecuali memang lagi gak enak badan lah ya, kalau sarapan bubur. Kalau pagi biasanya lebih nikmat, pilihan saya adalah menikmati teh, kopi ataupun teh atau kopi dan donat. Enak banget, atau roti bakar ya. Sepertinya di celupin di teh and then dimakan, rasanya begitu lumer di dalam mulut ya. Saya bukan food vlogger ya, yang bisa menjelaskan saudara seperti apa rasa yang dirasakan. Tapi kurang lebih seperti itu ya, zaman waktu masih kecil. Sepertinya kebiasaan kita minum teh dan juga makan donat seperti itu ya, selalu dicelupin. Jadi bukan hanya brand yang inisial O yang bisa dicelupin, donat pagi juga enak untuk dicelupin ya, di teh hangat cocoknya. Atau Anda pagi hari ini juga, ini hari libur ya, 26 Mei 2026. Namun memang kami sekolah-sekolah libur ya, karena memang esok menyambut Idul Adha ya untuk umat muslim. Sudah pasti sekolah-sekolah libur di pagi ini, dan memang masih ada beberapa instansi yang juga memang sudah mendengar ya, hari ini tetap bekerja. RRI misalnya penyiar

luar biasa seru mendengar ya lagu dari Doel Sumbang pagi hari ini featuring Nini Karlina ya, Rindu Aku Rindu Kamu.

0: Eh dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya.

Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, pukul 7:58 waktu Indonesia Timur, tepat pukul 8 kami hadirkan info cuaca, sekaligus membuka segmen opini publik pagi ini ya, tepat pukul 8 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pak Kirawan Ayumi akan menyampaikan info cuaca pagi ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi

0: Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saudara, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, kami sudah terhubung bersama Prakirawan Ayomi. Selamat pagi, Prakirawan Ayomi.
1: Pagi.
0: Iya, Prakirawan Ayomi, bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pagi ini? Silakan.
1: Baik, jadi kita akan sampaikan perakiran cuaca pada hari Selasa 26 Mei 2026, yang mana diperkirakan terjadi minimnya terjadi hujan lokal dengan evaluasi perkiraan cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari hingga sore hari itu diperkirakan terdapat hujan lokal di beberapa wilayah Tanah Merah. Berlanjut pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan masih terdapat hujan lokal di sebagian wilayah Tanah Merah. Dan nanti dini hari kondisi cuaca diperkirakan sudah kembali berawan. Kemudian ada beberapa parameter cuaca untuk hari ini yang diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara yang berkisar dari 68 hingga 98%, serta arah angin yang diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju ke arah utara dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Prakirawan Ayomi untuk info cuacanya pagi ini ya. Prakirawan Ayomi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Semoga bisa menjadi referensi, saudara pendengar ya, untuk Anda semua di hari ini, hari Selasa tepatnya, 26 Mei 2026, yang juga akan beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruang. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini juga dalam segmen opini publik, beragam informasi akan kami hadirkan di antaranya. Saudara, DPMK Bovendigul mendorong percepatan revisi Perda nama kampung Distrik Ninati. Kemudian juga ada Dinas Pendidikan Papua Selatan sosialisasikan rencana pembangunan sekolah luar biasa Bovendigul. Dan informasi terkait dengan saudara, TNI Polri mengawal kedatangan para penambang tradisional KW. Saat lagi saudara akan kami hadirkan, tetap di 90,3 dan juga 97,5.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Saudara, para penambang tradisional yang mengungsi ke wilayah Kabupaten Bovendigul akibat penyerangan kelompok orang tak dikenal akhirnya berhasil tiba dengan selamat sebanyak 44 orang yang disambut juga langsung oleh Kapolres dan Dim 1711 bersama Satgas Yonif 126 KC, di mana ini sebagai wujud kepedulian TNI Polri terhadap kemanusiaan yang membutuhkan perlindungan. Saudara, kehadiran para penambang yakni mulai berdatangan ke wilayah Bovendigul langsung diarahkan ke Mapolres untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Terhadap para penambang emas juga yang tiba di lokasi KW Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, menuju Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan pada minggu kemarin 24 Mei 2026. Kapolres Bovendigul Wisnu Putra Perdana Putra SHSIK juga memimpin langsung proses penjemputan para penambang saat tiba di pelabuhan Iwot Tanah Merah. Dalam keterangannya, Saudara, Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran TNI bersama Polri merupakan bentuk pelayanan dan juga kepedulian terhadap masyarakat, khususnya bagi para penambang yang baru tiba setelah melakukan perjalanan panjang dari wilayah pedalaman. Diketahui, Saudara pendengar, 33 orang telah tiba lebih dahulu di pelabuhan Iwot Tanah Merah dan langsung dijemput menggunakan kendaraan milik Polres Bovendigul dan juga Satgas Pamtas RI PNG. Yonif 126 KC dari sejumlah orang tersebut, 2 orang mendapatkan penanganan medis di RSUD Bovendigul karena kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan. Sementara itu, 31 orang lainnya dibawa ke Polres Bovendigul untuk pendataan lanjutan dan juga beristirahat. Selanjutnya, gelombang kedua berjumlah 11 tiba pada sore hari dan kembali disambut oleh personal Polres Bovendigul. Sebanyak 9 orang diarahkan menuju Polres Bovendigul, Saudara, sedangkan 2 orang lainnya mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Bovendigul. Untuk itu, secara keseluruhan jumlah penambang tradisional yang berhasil keluar dari lokasi tambang menuju jalur aman sebanyak 44 orang, di mana penambang berhasil tiba dengan aman di Kabupaten Bovendigul. Informasi lainnya, Saudara pendengar, datang dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa atau SLB tahun anggaran 2026-2027 di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno. Dalam sambutannya, Agustinus, Saudara, menyampaikan bahwa rencana pendirian SLB di Bovendigul sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, proses tersebut sempat mengalami sejumlah kendala teknis, termasuk keterlambatan penyaluran anggaran. Ia juga menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan berasal dari Dana Otonomi Khusus atau OSUS yang sebelumnya baru dapat direncanakan dan dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Dan berkat peningkatan sistem perencanaan pada tahun ini, anggaran tahun 2026-2027, Saudara, sudah dapat ditransfer lebih awal ke pemerintah provinsi sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan. Sebagai informasi, Saudara, selain di Kabupaten Bovendigul, pembangunan SLB juga atau sekolah luar biasa juga akan direncanakan dibangun di Kabupaten Mapi dan juga Kabupaten Asmat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Di mana dalam kegiatan tersebut juga ditegaskan bahwa pembangunan SLB sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara termasuk anak penyandang disabilitas.

0: memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Baik, sudah mendengar ya, dua informasi tadi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sudah mendengar, sapi jumbo asal Dumai menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat lagi saudara akan kami hadirkan, tetap di 90,3 dan 97,5 FM.

kopi ini butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya.

diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sel parade kemenangan

Saudara, seekor sapi berukuran jumbo asal kota Dumai terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Simmental bernama Samson memiliki bobot hampir 1 ton atau mencapai 950 kg. Saudara, diketahui sapi tersebut merupakan milik peternak lokal bernama Hasan yang tinggal di Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Dumai Timur. Terpilihnya Samson sebagai hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi peternak di Kota Dumai. Diketahui saudara, pemerintah Kota Dumai juga melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi tersebut untuk memastikan kondisinya tetap prima menjelang Idul Adha. Serta staf ahli Wali Kota Dumai bidang hukum dan politik Hermanto mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan Samson dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban.

Diketahui juga saudara, rencananya sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut akan disembelih di Masjid Paripurna Almanan, Kecamatan Bukit Kapur saat pelaksanaan Idul Adha mendatang. Pemerintah juga berharap kehadiran sapi kurban bantuan Presiden tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi pengembangan peternak lokal di Kota Dumai.

Baik, sudah mendengar ya, tadi informasi kami lansir dari portal berita kami terkait dengan sapi jumbo asal Dumai menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto ya. Dan insya Allah esok di tanggal 27 Mei juga ya, perayaan Hari Raya Idul Adha yang juga umat Islam seluruh dunia ya, akan merayakannya. Dan informasi lainnya sudah mendengar masih kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id.

Saudara, 4 kabupaten cakupan Papua Selatan menerima hewan kurban dari Presiden. Gubernur Apollo Savanpo menghadiri penandatanganan berita acara penyerahan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto, saudara. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Papua Selatan di Salor pada Rabu kemarin 20 Mei 2026 yang juga dihadiri oleh staf Sekretariat Presiden Republik Indonesia atau Setpres. 2 tahun terakhir ini, kata Gubernur, bukan hanya Pemprov saja yang mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat, saudara, tetapi kabupaten dan juga kota menjadi perhatian mendapatkan bantuan hewan kurban. Dan juga tentunya sudah pendengar, Apollo berharap bantuan hewan kurban tahun 2026 dari Presiden Prabowo Subianto tersalurkan dengan baik dan bermanfaat. Tentunya dapat optimal bagi masyarakat Papua Selatan, secara khusus bagi warga yang kurang mampu. Menurut Gubernur juga, hewan kurban yang disalurkan berasal dari peternak lokal yang ketentuan beratnya ditentukan seberat 1 ton.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
4: Pro 1, kanal inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terima kasih sudah mendengar, Anda masih mendengarkan Bufendigul Pagi, pukul 8:42 waktu Indonesia Timur. Bufendigul Pagi masih menemani Anda dan sudah mengudara tepat pukul 5 pagi tadi, akhir kebersamaan kita di pukul 9. Kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 8:43 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih mendengarkan Bovendi Gold Pagi. Sudah pukul 8:59 juga waktu Indonesia Timur. Pagi ini kami cukupkan ya. Beragam informasi kami hadirkan dalam segmen Opini Publik pagi ini. Sekali lagi terima kasih sudah setia mendengarkan. Sekaligus saya Indah Dari pamit dalam program Bovendi Gold Pagi. Selamat pagi untuk Anda semua sudah mendengar. Selamat beraktivitas pagi ini. Kami hadirkan selanjutnya Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Dari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri.